0: Itu saya rasa yang sangat best sangat. Saya rasa saya nak sebut sebelum Piramid sebut, saya nak sebut dulu. Jadi saya nak orang kagum dengan saya. Tahu. Saya nak orang kagum dengan saya biar kau tahu yang skrip ni. Kan tahu, aku tahu. Macam tu. Jadi Noraini daripada Kelang, arwah nenek, arwah mak memang suka menyanyi lagu Getaran Jiwa. Sampai hari ini kalau terdengar lagu itu, mesti saya teringat beliau. InsyaAllah kan. Semoga arwah mak awak dilindungi Allah selalu, ditempatkan bersama orang-orang beriman. Especially lagu. The script dan lagu dia. Kan? Jadi kalau lagu dia, dia juga memberi inspirasi banyak musisi-musisi yang baru-baru sekarang. Yang zaman sekarang. Jadi banyak menjadi idola. Beliau menjadi idola musisi-musisi sekarang. Jadi jom, saya nak cakap panjang pun tak nak. Jom kita dengarkan dari monolog Tiada Kata Secantik Bahasa. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ini rekodnya Hasan. Ini dia rekod Hasan yang pertama, baru saja dikeluarkan.
2: Saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.
3: Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan.

0: adalah sebagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Sini anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selamat FM, pilihan tepat bersama saya DJ An. Okey, anda sekarang jam menunjukkan pukul 8.18 minit pagi dan kita masih berada di
4: POV Weekend.
3: POV Weekend, apa kenangan anda bersama arwah Tan Sri P. Ramli? Okey, jom kita bacakan sikit. Hakim dari Shah Alam, walaupun saya generasi muda, saya kagum sebab lawak P. Ramli tak laput di zaman. Tengok berkali-kali pun tetap gelak kan. Itu saya pernah sembang kawan saya kan. Kita dah tengok berpuluh-puluh-puluh-puluh kali pun kita gelak bagai nak gelak. Macam mana kalau masa mereka awal-awal tayangkan filem tu di panggung wayang tu, macam mana agaknya gelak mereka waktu tu kan. Aduh, kita pun gelak kadang sampai boleh nangis tau. Okey. Baik, Rosli daripada Kuala Selangor. Filem kegemaran saya Anakku Sazli. Oh, jalan cerita dia buat kita fikir tentang cara mendidik anak kan. Ini semua bapa yang bersalah. Kan. Sekarang Sazli sudah besar bapa. I see. Sazli boleh kena wang. Okey. Baik, Fatin daripada Bangi. Saya kenal Pak Ramli sebab datuk selalu buka DVD filem beliau. Lama-lama saya pula yang ketagih tengok kan. Dia dulu betul. Time tu memang senang nak dapat DVD kan. Cerita baru, cerita lama kan. Cerita Pak Ramli memang banyak. Jadi kita boleh repeat tengok sekarang ni. Alamak, semua nak pakai data lah. Okey. Baiklah, jom kita terus berhibur. Berhibur seterusnya. Tapi ingat, hari ini kita ada uji bakat bintang Pak Ramli di auditorium Pak Ramli Angkasa Puri, jam 10 pagi hingga tamat. Jadi siapa yang minat, yang pandai, dia bukan, kita bukan cari klon P. Ramli, okay? Kita bukan cari klon P. Ramli. Kita cari orang yang pandai, yang elok menyanyikan lagu klasik, terutama lagu P. Ramli. Tak semestinya nak kena suara besar je, tak. Kan? Kan? Dia macam P. Radi tu. Macam P. Radi tu kan. Suara dia kecil je macam P. Ramli zaman muda tu pun. Pun okey. Okey? Baiklah, jom kita seterusnya. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Aish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: POV Weekend.
1: POV Weekend kita hari ini. Apa kenangan anda bersama Tan Sri P. Ramli? Okey, kita tak banyak masa hari ini. Kita sembang-sembang. Kan, saya nak bacakan. Yang paling penting, saya nak habis bacakan kiriman-kiriman pendengar Selangor FM ini. Ismail daripada Banting. Bila TV siarkan filem P. Ramli, waktu raya, memang rasa macam raya tu tak lengkap kalau tak tengok. Kan? Itu antara alasan tuan rumah tak nak bagi kita balik keluar daripada rumah ni. Eh, nanti dululah ni cerita mak ibu mertua kau ni. Dia kata. Dia pagi dia ada sarkis. Ada pagi ada sarkis. Kan? Dia dalam lepas zuhur macam tu ada cerita pinggan beli. Itulah. Korang jangan zaman sekarang apa ni. Raya kami kusi kami gam. Okey. Baik. Siti daripada Ampang. Saya suka tengok fashion dan suasana dalam filem beliau. Rasa macam kembali ke zaman Malaysia dulu-dulu. Ya, kita bukan rasa kembali, kita nampak zaman itu macam mana. Kan? Kita nampak zaman itu macam mana. Dia jadi kita, oh macam ni zaman nenek kita dulu macam ni kan. Pasar dia macam mana? Pasar dia macam ni. Dia cuma tak adalah cakap Arab Melayu tu tak adalah kan. Anak Intel tu semua tak adalah kan. Itu sempena lagu. Itu sempena cerita tu lah. Cerita apa? Alibaba Bujang Lapuk kan. Okey. Baik. Seterusnya kita ada apa? Dialog dalam filem P. Ramli. Faizal daripada Rawang. Dialog dalam filem P. Ramli sampai sekarang dialog dalam filem P. Ramli banyak yang jadi sebutan sampai sekarang. Itu yang buat karya beliau sentiasa hidup kan. Boy Faizal cakap lawa. Okey, baiklah, happy sangat kan tajuk hari ini. Okey, best, jom. Jadi jom, anda boleh je hantar kat saya lagi apa ni, WhatsApp di 0193304425. Hari ini tadi saya bagi tahu tadi saya dah hubungi kawan saya yang ayah beliau, arwah ayah beliau, rakan sekerja piramidi, tapi tak dapat sebab hari ini dia agak sibuk. Dia tengah ada game jadi dia tak dapat nak melayan telefon dari saya, tapi tak apalah, insyaallah nanti ada rezeki bila-bila masa nanti kita boleh sembang dengan dia lah. Baik, insyaallah, jom kita terus berhibur. Lagu ni memang saya pun dia kalau dengar lagu ni kita dah terbayang dah lagak P. Ramli dengan MZin. Kan, MZin tu dalam cerita Labu-labi. Jom Aci-aci buka pintu. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ya, Julia. Ada apa, ada apa? Ih, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh. Ah.
0: Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama On Point dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dan di kata carian Selangor FM 1.9.9 Selangor FM, pilihan tepat.
2: POV Weekend.
3: POV Weekend bersama saya, Art Selamat atau DJ Art. Hey, kita sembang apa kenangan anda dengan arwah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi ramai, saya ucapkan terima kasih yang yang menghantarkan WhatsApp di Selangor FM ini, yang berkongsi cerita-cerita anda bersama saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita ada lagi Mazna ke tu? Okey. Kuala Kubu Baru. Mazna Kuala Kubu Baru. Saya paling suka bila tengok filem P. Ramlee dengan cucu. Walaupun beza umur jauh, kami tetap boleh gelak sama-sama. Ya kan? Kan, cucu dia faham tak? Cucu dia faham ke tidak? Kan? Faham. Faham, dia tetap faham. Sebab apa? Sebab jenaka yang ditonjolkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam filem-filem beliau, semuanya berkait dengan sosial sekeliling. Ha, kan, jadi dia sangat mudah relate dengan kita, rakyat Malaysia, relate dengan bangsa Malaysia, relate dengan apa sahaja usia. Kan, berapa usia, kanak-kanak ke orang tua ke, yang mungkin ada masalah pendengaran pun, tapi bila tengok mimik muka Allahyarham, dia akan gelak juga. Memang saya pernah ada kawan yang dia memang ada masalah pendengaran, tapi dia tengok dia boleh gelak. Kan, dia tengok dia boleh gelak. Dia tahu situasi tu. Punyalah hebatlah filem-filem arah Allahyarham ni. Dia susahlah nak cakap macam mana kan. Puji-puji pun dia pun dah tak ada dah, kita pun tak ada nak jumpa dia kan. Okey, baiklah. Jadi seterusnya, Firdaus daripada Petaling Jaya. Bagi saya, P. Ramlee bukan sekadar pelakon. Beliau tinggalkan karya yang penuh nilai hiburan dan pengajaran untuk semua generasi. Betul. Beliau bukan tinggalkan karya, tapi beliau tinggalkan satu identiti orang Malaysia sebenarnya. Sebab dalam filem ni pun ada berbangsa Melayu, ada yang bangsa India, ada yang bangsa Cina, kan? Ada yang Sing. Saya bukan bos, saya jaga. Saya bukan tuan, saya jaga. Jadi dia tinggalkan satu identiti untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Oh, okay. Jadi yelah, terima kasih jugalah pada semua yang perkongsian semua. Jelaslah, walaupun P. Ramlee telah lama pergi, karya dan kenangan beliau masih hidup dalam hati rakyat Malaysia. Itulah istimewanya seorang legenda. Jasanya terus dikenang merentas generasi. Jom kita dengarkan Dari Hujan, Tunggu Sekejap. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
4: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
5: Irama gembira, hati jadi riang.
3: POV Weekend.
6: POV Weekend bersama saya lagi, Ad Selamat, di Weekend Wake Up. 8.45 minit pagi. Okey, baiklah. Tadi POV Weekend kita dah sembang tentang apa kenangan anda bersama Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Terima kasih kepada semua pendengar Selangor FM yang berkongsi cerita yang di WhatsApp saya kan. Banyak, alhamdulillah hari ini ramai sangat, tapi saya tak dapatlah baca kesemuanya sampai habis. Tapi apa pun, saya happy sangat dapat berkongsi cerita dengan anda hari ini tentang tajuk kenangan bersama Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Apapun hebatnya P. Ramli ini, walaupun zaman berubah, karya beliau masih menyatukan generasi. Yang tua mengimbau kenangan, yang muda pula terus mengendali seni dan nilai yang ditinggalkan. Itulah bukti karya yang benar-benar malar segar. Seperti saya beritahu tadi, P. Ramli bukan sahaja tinggalkan karya, tetapi Allahyarham Tan Sri P. Ramli meninggalkan satu identiti untuk bangsa Malaysia. Jom kita terus berhibur. Datuk Sheila Majid, Legenda. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Weekend. Setiap Sabtu dan Ahad On Point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Selangor FM, anda lagi masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Baiklah, sekarang kita akan bersama dengan Syamsiah Syamsi untuk memberi peringatan adalah peringatan lah untuk uji bakat Zon Tengah Bintang P. Ramlee ni. Jom kita terus bersama Syamsiah.
4: Baiklah, terima kasih Art di Konti Selangor FM. Saya kini berada di Auditorium P. Ramlee, Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, sempena uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah. Dan untuk pengetahuan anda semua, hari ini merupakan hari uji bakat Bintang P. Ramlee yang akan bermula pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang nanti. Dan pastinya syarat-syarat penyertaan untuk bintang uji bakat Bintang P. Ramlee P. Ramlee pada kali ini ialah penyertaan terbuka kepada warga Malaysia berumur antara 18 hingga 60 tahun, mesti membawa salinan MyCard yang jelas dan gambar penuh berukuran 5R dan boleh menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee, dan anda juga tidak pernah merakamkan album, iaitu bukan artis rakaman komersial. Dan pastinya anda perlu membawa minus one sendiri, lagu pilihan dalam bentuk pen drive, dan juga anda sepertinya perlu berpakaian kemas dan sesuai untuk persembahan. Dan untuk makluman anda semua, kami bukan mencari pengganti P. Ramlee, tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu. Dan untuk makluman anda juga, pencarian bakat P. Ramlee hanya untuk peserta lelaki sahaja, iaitu seorang je Art. Bagi setiap zon, hanya seorang peserta saja yang akan ke peringkat kemuncak. Dan untuk pengetahuan anda semua ya, malam kemuncak pertandingan Bintang P. Ramlee akan diadakan di Arena Gemilang di Tar Putra Unimas pada 11 Oktober 2026 Ahad 9 malam.
3: Okey, jadi seorang je lah nanti.
4: Ya, seorang je. Dan untuk tahun ini Art, kita tak cari Saloma. Sebelum ni kita cari Saloma kan?
3: Sebelum ni ada pasangan kan?
4: Betul. Tapi kali ni kita hanya mencari
3: Solo je
4: P. Ramlee
3: sahaja. Tapi ingat para peserta, kita bukan cari klon P. Ramlee.
4: Ya, betul. Kita hanya untuk mengekalkan gaya keaslian, lenggok dan juga penghayatan nyanyian macam Tan Sri P. Ramlee.
3: Okay, jadi yang bukan suara besar tu pun boleh juga kan?
4: Ya, boleh.
3: Tak semestinya nak kena suara besar macam P. Ramlee.
4: Tak semestinya dia suara sama dengan P. Ramlee ataupun muka sama P. Ramlee. Asalkan dia ada gaya dengan lingkuk dia.
3: Ya kan, menyampaikan lagu tu dengan sangat baik. Gaya P. Ramlee, gaya awak tapi masih ada bau-bau P. Ramlee tu.
4: Ya, betul. Dan kepada anda semua pendengar Selangor FM, saya ingin mewawarkan untuk mengajak anda datang beramai-ramai ke uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan diadakan pada pagi ini bermula pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang nanti di Auditorium P. Ramlee, Wisma Radio. Wisma Radio ya, bukan Wisma TV. Ada yang kat mana pula ni kan?
3: Kalau takut sesat, pasal kita ni bandar media
4: RTM
3: kan?
4: RTM besar.
3: Staff saya pun sesat sendiri. Okay, jadi Jadi boleh je tanyakan polis bantuan di luar
4: betul.
3: Tu di mana auditorium P. Ramlee, nanti mereka akan tunjuk.
4: Ya, jangan betul. Risau. Okay. Saya ada auditorium P. Ramlee. Siapa yang nak jumpa saya boleh datang.
3: Ya, boleh.
4: Sambil uji bakat kita berkenalan.
3: Okey, terima kasih.
4: Sama-sama.
3: Okey, terima kasih banyak Samsia di auditorium P. Ramlee. Sekarang jom kita dengarkan lagu daripada Teacher's Pet, Warisan Wanita Terakhir. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Selamat FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Bersama saya lagi, DJ Art di Weekend Wake Up. Sekarang jam menunjukkan 9.14 pagi. Tadi, untuk cerita Sukan Commonwealth, kita rasa seronok mendengar cerita tentang Amir Daniel menang emas. Tapi, ada kisah sedih pula. Dia emosi sikit. Glasgow 2026, misi emas Emma Firyana terhenti di separuh akhir. Emma Firyana ni antara atlet yang kita target dapat emas lah, untuk merangkul emas untuk negara. Tapi pemain bowling padang nombor satu dunia Emma Firyana Saroji mengalami kekecewaan apabila gagal melayakkan diri ke final acara single wanita pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di Scottish Event Campus SEC di sini malam tadi. Emma Firyana tewas 0-2 kepada wakil Guernsey Ali Merin pada aksi separuh akhir, namun masih berpeluang menghadiahkan pingat gangsa buat negara apabila dijadual menentang Shah Wilson dari Norfolk Island dalam perlawanan penentuan tempat ketiga esok. Mengulas pertemuan dengan Merin, beliau mengakui agak lambat memperoleh rentak pada set pertama selain gagal menyesuaikan diri dengan corak permainan pendek lawannya. Pada set kedua, saya cuba bangkit tetapi melakukan kesilapan sendiri pada satu end apabila bola saya tidak sampai sebelum tertolak bola lawan, sekaligus membolehkannya memperoleh empat mata. Perkara itu sepatutnya tidak berlaku. Saya tidak berasa tertekan kerana kami tahu sudah berada dalam saingan kalah mati. Mungkin pihak lawan beraksi lebih baik daripada saya hari ini, kata atlet berusia 39 tahun itu kepada Bernama. Jadi tak apalah, kalah menang itu memang adat perlawanan lah kan. Tapi it's okay. Sementara itu, pasangan pair lelaki Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rusli turut gagal mara ke final selepas tewas kepada gandingan England Adam McQuaan dan Gary Kelly menerusi penentuan tiebreak 0-1 selepas kedua-dua pasangan terikat satu sama. Perlawanan yang sangat sengit. Jadi dalam acara bowling padang pula, pasangan pair wanita B6-B8 Nora Zian Daud Dariah Zakaria turut terkandas di separuh akhir selepas tewas kepada wakil New Zealand Julie O'Connell dan Terry Blackburn. Setakat ini, skuad bowling padang negara telah mengumpul dua pingat perak pada temasya kali ini, masing-masing menerusi acara single lelaki dan pair wanita. Jadi ada tiga kekalahan pada hari semalam untuk kem bowling padang negara. Tapi tak apa, kita masih berpeluang untuk membawa balik pingat perak gangsa untuk mereka. Jadi insyaAllah kita akan terus berusaha. Jadi sekarang saya tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Music.

0: buat relax tu. Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Muzik tanpa henti.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Muzik tanpa henti.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni apa sih?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi.

Chief Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Hip Hop Rock Republic bersama saya DJ Art di Weekend Makeup. Sekarang jam menunjukkan pukul 10.17 minit pagi. Kita sudah masuk ke Rock Republic bersama saya DJ Art. Awak Jam. Okey, saya akan cuba tunaikan permintaan lagu-lagu anda, tapi yang penting lagu rock, okey. Tapi cara dia macam mana? Cara dia anda harus pergi ke TikTok live kita. Live TikTok Selangor FM. Dan di situ anda boleh minta saya lagu. Yang penting lagu rock untuk anda semua. Baiklah, jom kita buka tirai Rock Republic hari ini dengan lagu daripada Sweet Charity, Batu. Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Selangor.

0: Yelah, Nya. Kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata Mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat, Mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak patut.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda masih boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik. Okey, jadi siapa yang buat perjalanan jauh hari ini, hati-hati di jalan raya. Hari ini ibunda saya balik ke Pening. Alamak, dia pergi ke Pening, rumah abang saya. Jadi semoga abang saya, kakak saya hati-hati di jalan raya. Okey, baiklah. Yang sedang memandu, yang sedang plan nak pergi ke mana, ni pasal dah pukul 10.30 kan. Jadi inari kita nak makan tengah hari di luar, papa belanja awak semua. Okey, jadi papa bawa kedai makan yang betul-betul. Kan, viral-viral ni kadang-kadang ramai sangat tu, nanti tu tengok betul-betul. Kadang-kadang kalau kita ada anak kecil, kalau tempatnya sesuai, tempatnya selesa, insyaAllah boleh lah. Tapi nanti kalau tempat yang betul-betul terdedah dengan panas apa semua, jangan sampai anak kita menangis-nangis sangat, menangis-nangis. Nanti awak tak selera nak makan, orang-orang keliling pun tak selera nak makan. Jadi cari tempat yang betul-betul selesa untuk keluarga bersantai. Dia makan nak happy-happy. Jadi makan sambil marah-marah pula nanti. Jadi baiklah, jom kita dengarkan Rock Republic kita, Groove Company, Agenda Dunia Modern. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Pengaktifan Smart Lane 293.5 km arah selatan dari Southville City ke Putra Mahkota. Lorong kecemasan boleh dilalui. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Pandu berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda. Baiklah, okey. Untuk sesiapa saja seperti brother Baharin kita ni, dia nak pergi ke Walimatul Urus, rumah Badrul Hisham bin Juri. Di mana tadi? Di... Boleh tak? Di mana tadi? Dia nak pergi. Dia pergi ke ni, Tanjung Karang. Tanjung Karang. Jadi hati-hati eh. Kita pastikan kita dapat maklumat-maklumat trafik. Jangan sampai kita terperangkaplah dalam kesesakan kan. Jadi dapatkan maklumat sekarang, nak dapatkan maklumat senang je, ataupun ikuti je Radio Selangor FM. Kita akan ada update terkini jika ada apa-apa yang terjadi di tengah jalan tu. Baiklah, jadi jom, semasa anda memandu, hati-hati. Jom kita terus jalan highway tu ke bintang, Highway Star Deep Purple. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 200 je? Makan, minum, mana sewa lagi... Praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.

Selangor FM, pilihan tepat. Anda masih lagi bersama saya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Rock Republic, 10.49 minit pagi. Okey, baiklah. Ramai dah request lagu di live TikTok kita. Terima kasih kerana anda sudi masuk dalam live TikTok saya. Dapat tengok muka saya ni pun kira okey lah. Okay. Baiklah, saya akan layan permintaan lagu-lagu anda. Tapi ingat, yang penting lagu rock. Jom kita teruskan di segmen Rock Republic kita dengan Sigma Replacement, Kalimah Cinta. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia tadi, Black Steel dengan Oslo Borgol. Okey, membawa kita pada jam 10.59 minit pagi. Apa jam? Tadi kita ada Sigma Replacement, lepas tu kita ada Black Steel. Semoga anda berpuas hati. Ini semua local-local band yang patut anda follow rapat mereka tau. Sebab apa? Sebab mereka ada kualiti, guys. Mereka ada kualiti. Macam mana anda dengar lagu-lagu daripada band rock antarabangsa? Macam tu juga. Mereka advance, ada knowledge tu, ada dia punya effort dia tu nak jadi satu music yang besar, insyaAllah kan. Nah, yang paling penting anda ikuti mereka di medsos mereka kan, jadi kita boleh tahu update-update mereka. Macam ni nanti ada konsert Ambang Merdeka, mesti ada punya. Rockers, rockers dia tak boleh dengar Ambang-Ambang ni. Ambang Tahun Baru, Ambang Merdeka, rockers tak boleh dengar. Dia kalau mamat-mamat disco ni semua, Ambang-Ambang ni diorang pergi disco je. Tapi kalau rockers, Ambang-Ambang ni diorang mau main muzik. Jadi jom kita teruskan dari band tempatan kita juga, Peacemaker, Wayang Dunia, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Rock Republic, masih lagi bersama saya di Jad. Tadi kita dah dengarkan Hatta dengan Satu Malaya dan tahu sebelum itu kita dengarkan daripada Dream Night. Okey, menarik, mantap kan. Lepas ni kita boleh cari lagu-lagu mereka yang lain pula. Kita salam, kita salam, kita tengok mana yang padu-padu, kita up. Okey, baik, no problem. Yang penting local scene mesti garing guys. Okey, baiklah, jom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru masuk saja dalam TikTok Selangor FM, saya ucapkan terima kasih kerana menemani saya. Dia tak ramai tapi semuanya sembang-sembang, saya terima kasih banyak. Especially ni Brother Ezra ni. Okey, terima kasih yang dengarkan kita di radio 100.9 MHz, ataupun boleh dengarkan kita juga di RTM Klik carian nama Selangor FM. Okey, baiklah. Jadi yang dah sampai ke destinasi itu yang dituju, baik, mantap kan, selesaikan aktiviti dengan sempurna, dengan elok-elok, yang paling penting happy dengan family anda semua. Jom kita terus layan lagu daripada Starbright, Hanyut Dibuai Mimpi. Selepas itu kita akan ada Shima and the Boys. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
2: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya. Okey, nak ada berita sikit. MBSA keluar 69 notis binaan tanpa kelulusan di Kampung Budiman. Majlis Bandaran Shah Alam mengeluarkan 69 notis terhadap binaan tanpa kelulusan di tiga lot yang dikaitkan dengan isu penempatan haram Kampung Budiman berhampiran Memorial Park Bliss Garden Jalan Hamzah Seksyen 214 U14 pada Jumaat lalu. MBSA menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan operasi bersepadu itu melibatkan Jabatan Bangunan dan Jabatan Penguatkuasaan MBSA, Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam MBSA serta Jabatan Immigration Selangor. Baiklah, jadi ikut undang-undang. Jangan main suka-suka je. Pacak-pacak. Kalau tanah sendiri tak apa. Jangan pacak kat tanah orang. Okey. Baiklah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa saja yang mendengarkan saya dari jam 6 pagi hingga jam sekarang, hingga jam 12 tengah hari menemani saya di Weekend Wake Up. Saya ucapkan terima kasih untuk hari Sabtu dan Ahad yang menemani saya. Bro, Brother Ezra, Ina, Pak Su, siapa saja yang temani saya di TikTok Selangor FM, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas kesudian anda meluangkan masa bersama saya. Doa saya untuk anda, semoga anda dirahmati Allah, selalu diberkati Allah selalu dan diberi kesihatan yang baik sehingga hujung nyawa. Ingat, apa-apa pun, insyaAllah, jaga diri kita biar selamat dunia dan akhirat. Terima kasih saya ucapkan dari saya DJ Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor, serigala segalanya.
3: Rock Republic in Weekend Wake Up. Pilihan lagu Rock Republic in Weekend Wake Up 10 pagi hingga 12 tengah hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Itulah dia bersuara. Hai, selamat tengah hari dicatkan untuk anda. Soal pukul 11 tadi saya tertinjau tengok kan ramai dah peserta-peserta uji bakat P. Ramlee. Tadi sempatlah kan kita lepak-lepak kejap ke beranda. Kalau ada kesempatan, ada rezeki, mari datang ke Angkasa Puri sebab kita ada uji bakat bintang P. Ramlee bawah Selangor FM dan juga KL FM. Okey, jangan malu-malu. Saya Anis. Assalamualaikum. Tadi bersama dengan Ad. Terhibur tak? Alhamdulillah, kalau terhibur ya. Kalau tak terhibur, babab dia.

selamat tengah hari dicakarin untuk anda. Hujung minggu ni buat apa, bagaimana, apa programnya, dah makan belum? Selamat jumpa selera untuk anda sahabat kita yang menyapa di 019-330-4425. Itu adalah nombor WhatsApp Song FM. Kalau nak hello, nak beritahu ni, cerita on the way ni, nak datang ke RTM sampai pukul berapa? Sampai pukul 5 awak. Jadi cepat datang lah, bawa keluarga, bawa lah kekasih hati tu, bawa kawan ke, bawa diri pun okey ya. Ada rezeki ha, meh datang ke konti kat belah luar tu. Oh ni lah si Anis ni. Ya, yeah, hai, salam kenal lah. Okay, antara kawan-kawan kita menyapa ya di WhatsApp Song FM. Hai sis Izan, rohai Zan, sihat ke? Ya, walaikum salam darling. Hati-hati mandu tu ya. Semoga hari ni dapat banyak tips awak eh. Kepada anda juga yang tengah bawa e-hailing, bawa taxi, bawa grab, bawa maxim, bawa apa, bol, macam-macam lah kan yang ada sekarang, apps yang ada. Share sikit dekat saya, anda bawa sejenis yang mana. Cakap kita tu bawa grab gitu. Tadi pun saya pun pakai grab. Umi, hai Umi. Baru buka radio Umi ya. Okay, terima kasih Umi ya. Banyak radio Umi dengan Song FM ni juga kepada anda yang tengah dengar sekarang ni. Eh, Husain dari Kuala Lumpur, hai. Assalamualaikum. Tak ketinggalan juga dengan ucapan Happy Konti 12/6 daripada sahabat kita Wan yang berada di Kajang. Terima kasih Abang Wan juga kepada anda. Saya doakan semoga anda happy seumur. Dan juga mungkin tengah tengok baju kan, yang mana satu. Saya tadi ambil kebaya dah. Lala saya pakai yang santai-santai je kan. Sebab bukan saya peserta, dia orang yang peserta. Jom kita dengarkan lagu ini, Jenana Banos.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kenangan semalam. Apa agaknya kenangan anda semalam? Okay, ada yang pergi bercuti, ada juga yang pergi jalan-jalan, ada yang mungkin berlaku sesuatu ke, jumpa jodoh ke tiba kenan pula lah. Tengok sedia ni sebab memang jadi orang kahwin. Ada juga kenangan semalam yang pergi konsert tu, ya Cik Awi. Macam mana, enjoy tak? Okay, salam lah geng-geng Abang Ashkar tu semua tu, ya. Dan juga kepada anda tengah hari macam ni, selamatlah order makan. Ada yang tengok-tengok kiri kanan mana nak cari kedai makan ni. InsyaAllah tengok kedai yang bersih, yang halal kan. Lepas tu order tu pun kena jelas kan. Kalau order air kan, nak air suam air suam yang air suam panas ke sejuk? Dapat pula yang jenis garang kan. Dia tanya air panas suam ke nak air panas sejuk ke. Cakap satu je, nak panas ke nak sejuk, jangan nak air panas suam sejuk. Ada tiba-tiba teringat sahabat saya ni tau, bila pergi kenduri dia jemput. Menu dia biasa kalau kita pergi kenduri, orang buat menu macam-macam lah style kan. Yang ni dia punya menu dia tom yum ayam yang cair dengan telur dadar tau. Tapi sebablah ada belacan dengan timun nak. Kadang-kadang kau ada telur dadar babe untuk kenduri kau ni. Wow, jarang-jarang orang buat. Telur dadar kita boleh buat sendiri kan. Lepas tu dia kata, kau tak tahu, aku cakap dengan dia aku nak ayam goreng, tak tahu nanti boleh jadi jadi tom yum ayam pula. Lepas tu aku cakap dengan dia, dia tanya apa tak, aku lupa. Lepas tu aku cakap dia, dah. Kiranya dah lah. Tiba-tiba jadi telur dadar. Tu kau tak tegur balik ke? Dalam order banyak kan, beratus. Sebab untuk kenduri, entahlah, aku pun malas lah, lantak lah, dah makan je lah. Macam tu. Saya specialist. Yang tukang order pun satu hal, yang ambil order pun satu hal. Macam-macam kan. Kepada anda, selamat jam selera. Okay, sambil dengarkan lagu Terry Mary.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

lagu Menta Dergama, lagu kumpulan KOI. Asalnya KOI, mereka setting kami orang Islam. Tapi sebab jadi kontroversi, mereka tukarlah. Bila orang tanya KOI tu apa, oh tu kami namakan sebagai conflict of interest. Gitulah yang terkini katanya. Okay, apa pun mesej yang disampaikan itulah, kadang bukanlah semua jenis yang menyampaikan syiar ataupun dakwah di masjid, di surau. Tapi ada juga yang menyampaikan dengan cara, contohnya macam kumpulan KOI tu, daripada music, daripada lagu. Dia tidak direct, dia indirectly, dalam secara tak langsung tu kena dengar dan fahami sendiri liriknya gitu. Jadi mungkin anda pun dengan cara anda, tak dapat share banyak, kita dapat share sedikit sebanyak lah menerusi kapasiti kita kan. Semoga beroleh pahala. Okay, kepada anda, nanti kejap lagi saya nak kongsikan sedikit sebanyak pasal apa pula. Ni pasal Bintang P. Ramlee. Kenapa eh? Kenapa ramai yang nak masuk? Okay, selain daripada ada bakat, mungkin macam anda ada bakat, tapi ada juga yang nak kejar hadiah. Apa salahnya? Okey lah tu kan. Kenapa nak kejar hadiah banyak sangat ke? Boleh lah, alhamdulillah lah kan. Sembahan terbaik RM2,000 ni, kalau kita cerita final eh, peringkat kemuncak, sagu hati RM5,000, piala dan juga sijil. Kalau anda dapat tempat ketiga, RM10,000. Okey, kalau orang tu naik juara RM15,000 dan juga juara RM20,000. Ha, saya terhutang kan.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Itulah dia untuk uji bakat kita hari ini. Nanti kita nak dengarkan lagu Adelie Nicholas, lagu yang bertajuk Sandiwara Cinta, di talian. Hai Adelie.
3: Hello.
2: Sihat ya?
3: Ya. Yeah.
2: Apa khabar, Ba?
3: Bagus.
2: Bagus. Okey, lagu Sandiwara Cinta lagu yang pertama ke lagu kedua ke? Ke lagu yang keberapa?
3: Ini actually lagu kedua untuk kolaborasi bersama dengan Dato' Mokzani lah. Selain daripada satu lagu patriotik. Ya.
2: Faham. Oh, awak ada kolaborasi dengan Dato' Mokzani ya?
3: Ya, betul.
2: Gitu. Okey, tapi hari ni kalau dekat RTM kita ada uji bakat P. Ramli tau. Awak boleh nyanyi lagu P. Ramli sikit tak? Nak dengar versi Adelie Nicholas.
3: P. Ramli ya?
2: Ada. Okay, okay. Boleh?
3: Getaran jiwa melanda hatiku. Bolehlah.
2: Sikit betul tapi sedaplah dengar.
3: Thank you.
2: Okey, jadi Sandiwara Cinta ni awak dah buat video klip ni ke?
3: Belum lagi.
2: Belum.
3: Sekarang kita baru saja release audio dengan lirik video. So maybe akan datanglah.
2: Kan, nanti kita harap nanti dapatlah jumpa awak juga di Konti. Boleh sembang lama sikit kan?
3: Ya, betul.
2: Berada dekat KL hingga bila?
3: Actually, hari ni saya mau turun Sabah sudah.
2: Oh.
3: Ya, jadi sedang on the way.
2: Mau turun sudah. Hati-hati ya.
3: Ya.
2: Okey, terima kasih. Nanti kita cari awak dekat media sosial. Awak paling aktif kat mana? TikTok ke, Facebook ke, Instagram ke, Thread ke?
3: Sekarang saya aktif di IG, Facebook, YouTube pun ada juga.
2: Okey. Yeah, kata syariannya nama awak lah ya?
3: Ya, betul. Saya selaraskan dalam satu nama lah, Ardi Nicholas. Double D Ardi.
2: A-D-D-L-E-Y ya?
3: A-R-D-D-L-E-Y.
2: Tapi dalam sistem kat radio ni, dia tulis A-D-D. Nanti kena pergi rakam kanah ni, kena betulkan sikit. Tiba si Anis begitu kat radio. Okey, Anli. Thank you very much, eh.
3: Thank you juga.
2: Kat Selangor FM ni, jom kita belanja lagu Sandiwara Cinta. Daripada
3: Adelie Nicholas.
2: Gitu. Jumpa lagi, bye.

juga ada Cik Zahir Hamrazak, Mbak Ian Tiza yang berada di Hutan Melintang, Abah Harun kita Tanik Air. Ramai lagi menyapa, nanti kita kongsikan lagi, okey, dalam zon pilihan hujung minggu pada pukul 2 petang nanti. Pukul 1 seketika ada berita, lepas tu ada muzik tanpa henti. Kiriman yang anda hantar, thank you banyak, nanti kita bacakan dan kita kongsikan, okey, pukul 2 petang nanti, okey, dalam pilihan hujung minggu. Ini lagu Temerang, Abang Kata Abang Muja.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik mahupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili, mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus membolehkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 kanun keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangar. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Mawaddah. Organ yang kedua je maskan, beliau menulis, adapun menyesali diri terhadap dosa yang berlalu dan merasa sedih di atasnya adalah seperkara yang wajib, dan itulah yang dikatakan jiwa taubat, dan dengannya akan sempurnalah pembersihan jiwa. Pelengkap kepada taubat, kata Imam Ghazali, ialah menyesal. Ulang balik je maskan, tiga komponen dah sebut tadi dah. Tinggalkan maksiat, berazam tak nak buat maksiat, gantikan maksiat dengan ibadah. Itu tiga komponen taubat. Tambah lagi kata Imam Ghazali ialah menyesal. Menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukan, yang menyebabkan kita ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa perlu menyesal? Sebab kata Imam Ghazali, menyesal itu ialah jiwa taubat. Jiwa atau peneruh, kan? Nyawa taubat. Ha, gitu. Bermaksud jemaah sekalian, kalau orang bertaubat tapi tak menyesal, dibimbangi akan berulang balik kesilapan lama yang menjadi penyebab mereka berdosa. Sebab apa? Sebab mereka tak menyesal, tak rasa benar-benar bersalah. Menyesal ialah rasa bersalah yang bersangatan, sungguh-sungguh rasa bersalah. Itu namanya menyesal. Boleh faham jemaah sekalian, eh? Ha, itu. Jadi kata Imam Ghazali, itulah yang dikatakan sebagai jiwa taubat. Dan kalau ada penyesalan, maka sempurnalah pembersihan jiwa ataupun taubat yang dilakukan. Kemudian Imam Ghazali menulis, sebab dia itu, dia maknanya penyesalan, semacam pedih yang tidak boleh tidak akan berlaku sesudah berlaku pengenalan yang sebenar-benarnya daripada apa yang telah terluput daripada umur dan kesesiaannya dalam mengerjakan segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jemaah sekian, kata Imam Ghazali, penyesalan itu ialah suatu kepedihan rasa, pedih rasa dalam jiwa yang tidak dapat dielakkan. Oleh siapa? Oleh orang yang bertaubat. Orang, maksudnya orang yang benar-benar taubat, hati dia pedih, rasa terluka, kan? Sebab apa? Sebab dia rasa dia ni selama ni telah pun mensia-siakan usia dia dengan perbuatan yang menyebabkan dia terluput daripada rahmat Allah. Ha, gitu maksud dia. Jadi bila mana dia menyesal, sebenar-benar menyesal, maka tentu sekali dia akan pedih hatinya sampai tahap dia menangis, merintih depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, gitu maksud dia. Jadi jemaah sekalian, sampai ke peringkat itu barulah dikatakan kita telah pun melakukan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, gitu komponen dia. Akan pelengkapnya. Kalau tak demikian, dibimbangi taubat kita sekadar sesuatu yang bersifat sementara, buat sekejap, berubah sekejap, kemudian patah balik jadi lebih teruk daripada sebelumnya. Contoh aja maskan, eh? Mungkin saya pernah cerita kot, Ratu Dangdut tanah air kita dululah, tahun 90-an. Nama tak boleh sebut, kan. Cari sendiri maklumat lah, kan. Dia penyanyi dangdut. Zaman popular dia, dia memang digelar sebagai Ratu Dangdut, bersama dengan Raja Dangdut. Dia punya pasangan dia, raja boleh sebut. Sebab apa raja tu baik? Rajanya ialah Iwan Syahman, kan? Yang dah penuh hijrah, yang dah berubah. Jemaah sekian, sang ratu tadi, bila Raja Dangdut berubah, berhijrah, dia hijrah juga. Bila Iwan Syahman berhijrah, dia kahwin lain sebab dia nak berubah, kan? Akhirnya dia berubah sungguh sampai sekarang, alhamdulillah. Ha, sebab tu nak sebut tadi jemaah sekian, dalam kita bertaubat, biar benar-benar taubat, sungguh-sungguh taubat, nyesal sungguh-sungguh, berazam sungguh-sungguh, tak nak buat lagi perkara yang sama. Sampai bila? Sampai kita hembuskan nafas kita yang terakhir. Ha, tu namanya taubat nasuha, sebenar-benar taubat, minta maaf, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah muslimin dan muslimat sekian, itu yang Imam Ghazali sebut sebagai menyesal, sebagai pelengkap kepada tiga rukun ataupun tiga kewajipan dalam taubat yang kita kena sempurnakan bagi menyempurnakan ibadah taubat yang kita lakukan.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Okey, sikit lagi kemudian Imam Zahli menyambung. Jika anda mengatakan bahawa kepedihan hati itu adalah seperkara yang biasa yang tidak dapat dikira dalam kategori pilihan manusia, maka bagaimana pula boleh disifatkan atau dikatakan yang ia itu satu kewajipan? Apa maksud dia jemaah sekalian? Maksud Imam Ghazali ialah bahawasanya kepedihan hati, hati menangis sebab menyesal, itu bukan perkara yang biasa-biasa. Bukan boleh buat-buat. Ha, gitu maksudnya. Biar sungguh-sungguh. Kan? Sebab dia akan menjadikan kita ini benar-benar berubah, benar-benar bertaubat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, maksudnya jemaah sekalian, kalau berlaku orang taubat, nangis-nangis dan sebagainya, tetapi bukan dengan jiwa dia sebenar, bermaksud bahawa kemungkinan dia akan berubah menjadi sebagaimana asal tidak mustahil. Ha, sebab apa? Sebab jikalau kepedihan hati dia menangis berlaku sebenar-benarnya, insya-Allah taala dia akan benar-benar berubah. Ha, inilah yang contoh jemaah sekalian kalau kita bawa dalam sirah, bagaimana diceritakan tentang Umar Al-Khattab Amirul Mukminin yang menyesal dengan hidupnya pada zaman jahiliyah, yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia dapatkan syahadah, masuk Islam. Syaratnya mengatakan bahawa jemaah sekalian, sesiapa yang dah melafazkan syahadah masuk Islam, dosa lama terhapus, Allah Ta'ala maafkan. Maka okey, tak ada apa masalah dah. Tapi Umar jemaah sekalian, sebab levelnya level Umar, kan? Dia merintih, dia menangis, menyesal sebab umur dia banyak dihabiskan dengan perbuatan maksiat bila zaman jahiliyah. Maka Umar digelar jemaah sekalian ruhban fil lail wa fursan fil nahar. Waktu malam Umar ialah rahib, pendeta yang menangis atas sejadah merayu keampunan daripada Allah Ta'ala. Siang ni Umar jemaah sekalian fursan, apa dia? Singa yang tangkas berperang menentang musuh yang cuba merosakkan Islam. Ini Umar jemaah sekalian. Dua watak. Siang nampak ganas, berperang untuk Islam. Malam Masya Allah, Tabarakallah, dia merintih menangis depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Mengenangkan dosa-dosa silam yang beliau lakukan pada zaman jahiliyah. Nah, jadi kita sebut jemaah sekalian bahawa orang yang bertaubat begitu sepatutnya keadaannya. Siang hari nampak biasa, akan kerja macam biasa, macam orang lain juga. Tapi malam ada masa duduk dekat sejadah, merintih merayu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenar-benar orang yang bertaubat, pendosa yang insaf, yang nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, boleh buat gitu jemaah sekalian, barulah sempurna insya-Allah Taala jalan-jalan taubat yang telah ataupun sedang dan akan kita bina. Ha, wallahu taala wa'alam. Boleh jemaah sekalian. Ha, saya katulah saya boleh kira sebagai perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan pengertian taubat. Mudah-mudahan ianya memberikan kepada kita suatu kefahaman yang tepat, yang sebenar tentang taubat sebagaimana yang disusun atur oleh Imam Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan memberikan ilmu kepada kita semua untuk kita amalkan sama-sama insya-Allah, dan sampaikan kepada mereka yang tiada bersama kita pada malam ini. Wallahu taala wa'alam. Wallahu taala wa'alam. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf atas bicara yang mungkin silap salahnya ada dan sebagainya, kelemahan saya. Kebaikan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

hai saya di sini. Semoga selang resen sukses terus dan maju jaya.

eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa -1 dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri.

0: MAR, hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Jadi pertandingan ini ya, diharapkan dapatlah ya sedikit sebanyak memartabatkan khazanah seni negara. Kenapa pula? Sebab ialah dalam pencarian bakat untuk hidupkan nostalgia karya Piramli. Kalau macam yalah, sekarang kan macam-macam genre music yang ada, yang metalnya, R&B-nya, dan macam-macam lagi. Jadi apa salahnya jika dimartabatkan kita punya irama kita sendiri. Jadi dia menarik, dia melibatkan pelbagai zone, okay, termasuk juga di Sarawak semua. Jadi di Sabah dan di negeri-negeri lain. Untuk kali ini, untuk hari ini, pencarian bakat tertumpu di Selangor FM dan juga di bawah KL FM, okay, Selangor FM dan juga KL FM. Anda boleh datang hari ini, okay, untuk edisi petang sekarang ini baru saja bermula sampai pukul 5 petang. Boleh datang ke mana? Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Itulah dia lagu telah diminta oleh Encik Zaiham Raza menerusi pilihan hujung minggu kita ketika ini.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan 101.9. Okey, ada sahabat kita Lina dari Port Klang. Ani, saya nak beritahu ayah saya Encik Kamarudin bin Idris dah meninggal dunia Selasa yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya, tak tolonglah ya sampaikan kepada sahabat-sahabat Selangor FM. Okey, saya kakak kepada adik Nora Simah Port Klang. Okey, Lina dari Port Klang, terima kasih maklumkan ya arwah abah Encik Kamarudin. Semoga ditempatkan dalam kalangan yang beriman, insyaAllah. Dunia ini sementara, kita sudah maklum. Tadi kita bakal berjumpa untuk bersama bertaut di alam syurga abadi. Okey, terima kasih perkongsiannya. Okey, dan kepada anda yang juga mungkin baru saja kehilangan yang tersayang, saya doakan semoga hati anda reda dan juga insyaAllah masa demi masa akan berlalu dan semuanya akan terbalik dalam kenangan dan sentiasa tak lupalah. Kalau dah meninggal pun ibu ayah kita, kita pun sedia maklum. Kita punya bakti kita tak habis ketika di dunia je, malahan bila dah meninggal ibu ayah lagi banyak kita boleh berbakti, betul tak? Dan kepada anda juga ya, terima kasih yang hello-hello di WhatsApp Selangor FM. Antaranya ada Sis Zaini, salam Zuhur katanya. Jom kita solat Zuhur kepada yang belum, sebelum nanti asar pukul 4.43 minit petang. Terima kasih peringatannya Kak Zaini. Umi berada di Ampang. Okay, juga ada Sis Ella Balki. Semua macam-macam masak ni. Katanya menyantuni. Oh, ada nasi impit, ada masa nampak buah pisang tu. Apa tu, mi goreng eh. Macam-macam menu yang dia masaknya tu. Menyantuni siapa? Tetamu dari Si Kedah. Okey, selamatlah menyambung silaturahim ya. Dan juga ada topik section 4, Shah Alam. Nak dengarkan lagu Wahsini Wahida ni. Alright, kita dengarkan sebentar lagi. Okey,
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Smile.

0: Itulah dia lagu Mabuk Rindu, lagu yang telah diminta oleh sahabat kita Ella Balkis. Okey, semoga terhibur lah . Juga ada Pak Rashid kita. Ini saya dengarkan lagu Cori Cori Cupki Cupki. Gitu katanya sambil-sambil tengah goreng ikan masin. Lepas tu masak kari daging. Orang kata tengah hari ni. So wow, sedapnya. Selamatlah jam selera ya. Tiba-tiba saya teringat pula semalam. Saya kan sajalah share dekat anda tau. Dah biasa kalau uji bakat bintang pirami ni macam 2 hari. Tiba tahun ni 1 hari. 2 hari ni lah kepada anda jemput datang. Okay, mana tahu nanti rezeki dapat pula RM20,000 untuk juara kan. Okay, lepas tu saya dah biasa 2 hari daripada tahun 2010 tu. Ni lah kan, Sabtu Ahad macam tu. Jadi saya semalam gigih tau, buat nasi lemak. Pagi-pagi buta lagi, dah pergi rumah jiran. Nenek tu dia jual kelapa parut lah. Nek nak 2 biji kelapa. Lepas tu sebab saya kalau buat nasi lemak, saya suka pakai kelapa betul lah kan. Lepas tu pergi guntingnya daun pandan. Lepas tu nenek saya depan rumah dia ada pokok asam, so buat asam gelugur tu, asam keping tu kan. Buat asam keping tu, jadi ada banyak lah stok asam keping. Saya boleh lah buat sambal. Lepas tu saya pula jenis sambal yang mak saya ajar. Mungkin anda pun cara anda masak sambal sendirilah kan, masing-masing cara masing-masing. Kalau saya memang kurang-kurang 3-4 jam sambal. Dia bukan 30 minit macam tu. Nak kena merah sampai nak dekat hitam tu kan. Merah hati betul lah. Betul-betul macam tu. Dia gigih masak satu periuk, bawa pergi RTM. Salah pula. Saya sendiri kerja kat Selangor FM pun, saya pun macam hari Ahad lah ni. Jadinya semalam saya kena gelakkan dengan DJ pagi, DJ Art. Kemarin dia menggelakkan saya. Kau bawa banyak ni buat apa, meniaga ke? Dia tanya kau diam. Sebab saya kena gunting daun pisang, packing satu hal, buat style orang lama kan, pakai surat khabar. Saya ni macam masih suka lagi tau pakai. Kalau saya nampak orang jual surat khabar, saya masih lagi suka beli dan juga baca surat khabar. Sebab kecil-kecil saya dah biasa membesar baca utusan hari-hari. Tiba-tiba besar ni macam susah sikit nak cari orang jual surat khabar. Jadi kalau nampak tu, saya beli dah. Jadi memang banyak lah stok surat khabar tu. Lepas tu dah bungkus-bungkus, saya buat sambal sotong kembang dengan ikan bilis. Macam biasa lah, nasi lemak bungkus. Tapi kirinya macam awak tu nak konti, lepas tu gigih pula pagi buat nasi lemak satu periuk. Sekali salah tarikh. Makanya bagi kawan-kawan, alhamdulillah lah, kawan-kawan dia DJ konti lain lah. Tu yang si Azlan Umar pergi cakap kat Rido, sabar je lah. Kawan-kawan kirinya macam rezeki kawan-kawan yang juga teknikal lah. Tapi pentingnya pengajaran untuk saya. Yang saya suka nak kongsikan dengan anda, dia kena tengok tadi tu betul-betul si Anis. Padan muka lepas pernah masak satu periuk kan. Kena pula member pula memang kaki gelak. Jujur je, saya dikelilingi oleh kawan-kawan yang jujur. Kalau tak cantik, diorang cakap saya tak cantik. Kalau tak sedap, diorang cakap tak sedap. Kalau diorang nak gelak, diorang gelak pun jujur je. Okay. Tapi sambil tu dia makan lah juga 2-3 bungkus si DJ Art tu. Jadi tengok betul-betul. Jadi hari ni memang betul-betul ada uji bakat. Okay, kepada anda kalau ada rezeki, boleh datang hari ni sampai pukul 5 petang. Jadi kita dengarkan lagu Pak Rashid. Okay.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa -1 dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Selamat datang ke Uji Makan Zon Tengah Bintang P. Ramli. Saloma. Kalau anda nak tahu ya, penganjuran ni ya, RTM dengan kerjasama Kerajaan Sarawak ini adalah acara Dui Tahunan lah. Jadi kepada anda, kalau ada rezeki boleh datang hari ni ke RTM. So, siapa yang nak masuk tu, awak janganlah ingat macam oh boleh 25 je, 30, 40 je. Tidak. Dia terbuka kepada anda yang berusia 18 hingga 60 tahun. Okey, yang penting anda tak pernah berakam lagi mana-mana lagu dengan mana-mana syarikat lah. Okay, ha, kalau tak ada syarikat rakaman, tak pernah berdaftar sebelum ni, okay boleh. Mungkin dia macam lah fan square, tak ada nak kena lawan dengan artis pula kan. Ha, jadi selamat datang ya untuk Uji Bakat Zon Tengah Bintang P. Ramli. Dan sambil-sambil tu kita dengarkan lagu-lagu pilihan. Sekejap lagi menanti lagu P. Ramli dan Saloma. Juga ada lagu ingatan manis di bulan September. Lagu telah diminta oleh Wan Salman Naim Batu 37 Darat Sabak Berenam. Okay, dengan ucapannya, semoga kamu semua suka dengan laguku ini. Wow.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello, kembali lagi bersama dengan saya Anis. Okey, baiklah, dalam pada ada uji bakat Bintang Piramli hingga pukul 5 petang ini. Kepada anda cepat datang. Sambil tu juga seperti biasa, setiap hujung minggu pukul 3 petang kita ada basko minggu ini. Jadi hari ini nak menampilkan siapa? Okey, The Azza. Siapakah mereka ini? Okey, nanti boleh dengarkan kejap lagi. Vokalis dia adalah Azrin Azhar. Dulu kalau video klip dia tu pakai skirt mekat je comel. Tapi telah pun berhijrah ya. Si Azrin Azhar. Ataupun orang lebih, kalau orang kenalan dia ataupun kepada peminat dia, dia lebih membahasakan diri dia, Mamayin, yang juga seorang guru vokal. Dah pernah masuk big stage, dah menang dah pun dengan band hantu dia tu. Lupalah apa nama band hantu dia tu. Tapi yang terbaru, okay, dia pun ada band dia sendiri, namakan sebagai Bin Azza. Lebih lanjut nanti kejap lagi boleh dengar kesiaran ulangan bersama dengan DJN. Lagu apa tu? Lagu Pujaan Melaya. Pernah dengar tak?

Itu lagu lama dia lah. Sekarang dia ada band baru. Okay, nantikan kejap lagi, okay? Temu bual ulangan, eh? Ni rakaman ulangan bersama dengan DJN. Sekejap lagi dalam Bas ke minggu ini.

dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Baska minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Radio nombor 1 orang Selangor. Pastinya kita kembali lagi setiap hari Ahad, kami bawakan khas untuk anda Baska minggu ini. Dan pastinya minggu ini kita bersama dengan satu kumpulan yang saya kira cukup menarik, sebab anda dah dengar kan nyanyian pertama mereka. Semua ada yang mula-mula keneka dah yang dengarkan kami tu. Okey, yang dengarkan melalui frekuensi 100.9 atau yang ikuti kami melalui Facebook juga. Kalau anda nak lihat sendiri persembahan mereka, anda boleh singgah di Facebook kami, Selangor FM 100.9. Okey. Dan pasti untuk hari ini kami bawakan khas untuk anda dalam suara 34 puncak prestasi. Kita ada The Azhar di sini. Wow, seronoknya lah saya dengar kan, memang padu habislah. Lagu Bunga Maaf.
2: Yeah.
1: Yang baru kita perdengarkan tadi. Okey, jadi jom kita nak berkenalan dengan mereka. Yang dah tengok di Facebook pasti dah mula-mula keneka macam Azrin Azhar. Okey, jom kita nak bersama dengan vokalis dan juga keyboardisnya dahulu.
2: Yeah.
1: Okey, Azrin Azhar. Kan kalau dulu masih lagi, adakah awak masih lagi giat orang kata bergiat solo ataupun selepas tertubuhnya The Azhar ini dah?
2: Saya last kali saya membuat persembahan secara solo pada tahun 10 tahun lepas lah.
1: Eh, lama.
2: 2014. Lepas tu saya rasa saya dah tak nak solo lagi. Saya rasa kecil. Sebab kalau ada offer apa-apa untuk buat persembahan, saya memang akan bawa kaki-kaki pukul saya.
1: Oh, kaki-kaki pukul eh?
2: Pukul.
1: Oh, boleh pinjam ni. Okey, dan selain daripada Azrin Azhar sendiri, yeah, kita ada rakan-rakan yang lain juga. Okey, mungkin boleh diperkenalkan diri. Kita mulakan dengan drama kita. Namanya siapa?
3: Nama saya Muhammad Nur Ilham. Tapi orang panggil Am je.
1: Panggil Am je.
3: Panggil Am je.
1: Panggil Am je. Okey, dan selain itu juga kita ada pemain basis kita. Namanya?
4: Nama saya Muhammad Syukur, panggil Syuk.
1: Panggil Syuk? Kelas nama.
4: Macam nama antarabangsa lah.
1: Okey. International lah.
3: Lagak je.
1: Alright, faham. Okey, dan kita ada gitaris kita. Kita ada Muhammad Zulkarnain, betul kan?
5: Ya, orang panggil, apa? Zul.
1: Panggil Zul. Itu nama yang biasa lah orang kenal. Sebab saya difahamkan macam Azrin Azhar sini dia ada nama, banyak nama gelaran kan. Sebab Azrin Azhar selain sekarang ni dah ada The Azhar lah. Sebelum ini memang masih lagi kan?
2: Masih
1: Berdala
2: lagi.
1: Berdala guru vokal.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, kalau macam saya ni, awak dengar vokal saya, awak rasa saya boleh menyanyi tak?
2: Eh, boleh. Boleh.
1: Pandai. Cuba, eh, tak apalah. Saya rasa macam muka air je rasa. Okey, kita nak tanya jugalah The Azhar ni, bila ditubuhkan? Sebab saya dengar sebenarnya baru sangat.
2: Ya.
1: Yeah. Mungkin Azrin Azhar sendiri boleh kongsikan bila ianya ditubuhkan.
2: Saya akan mulakan dulu, sebab kalau saya minta gitaris cakap, dia memang cakap pakai niat je. Tertubuhnya The Azhar ni pada bulan Ramadan tahun ni, tahun 2025. Saat masa tu saya di offer untuk buat persembahan pada sepanjang bulan puasa di Bangi Convention Center. Dan mereka perlukan 3-piece band. Jadi saya call kawan-kawan saya untuk kontrak di situ lah selama sebulan. Dan Alhamdulillah kita buat video. And then ada kita dikira project band lah. So bila orang tengok, seorang nak panggil show semua. Dan bila kita rasa kita bertiga je tak ada pemain bass, so kita jumpalah Syuk dalam kotak dekat depan sana. Kutip Syuk.
1: Sian Syuk. Okay, macam yang lain-lain ni kan, mereka ni memang dah join band lain ke, memang macam mana tu sebenarnya?
2: Actually masing-masing ada band masing-masing juga. So kita ni berempat ni project band.
1: Oh, okay. Maknanya kalian pun ada band lain. Seorang ada berapa band ni? Banyak betul job ni.
2: Itulah dia, macam tamak lah macam tu.
1: Asal barang jadi duit.

0: Ngebel inilah.
1: Ah, betul.
0: Okey, dan nama Azza itu adalah nama
1: gabungan
0: yang
1: daripada nama-nama kami. So jadi Azza.
0: Macam biasalah, nama syukur kita tak nampak dia memang, pakai niat.
1: Memang kita sepikan dia.
2: Anggap dia macam saya tak ada.
0: Apa?
2: Anggap dia macam saya tak ada. Saya tak ada dia.
0: Anggap dia macam tak ada.
1: Tengok, dia pun macam bayang-bayang saya kat sini.
0: Sedih dengar kan. Okey. Jadi kalau ditanya berkenaan dengan bagaimana tubuhnya, itulah bermula daripada bulan Ramadan.
1: Betul.
0: Kan? Kalau ikutkan bulan Ramadan, tertubuhnya dia macam satu ruang rezeki jugalah.
1: Amin.
0: Kan. Okey, selepas ini kita nak dengarkan lagu yang seterusnya yang akan didendangkan oleh The Azhar ini. Okey. Kalau tadi kita dah dengar lagu pertama di pembuka tadi, lagu Bunga Maaf. Jadi kita nak layan dahulu lagu daripada Nona Ria. Okey, dan juga lagu daripada Enes Monica. Tak ada logika lah, saya suka lagu ni. Okey, iaitu lagu Santai daripada Nona Ria dan juga Tak Ada Logika daripada Enes Monica. Kepada anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Pastinya anda sedang ikuti Basker minggu ini dalam Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan The Azhar.
3: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.

Bas ke minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Baska minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Baska minggu ini. Pastinya khas untuk anda di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, dalam suara 34 puncak prestasi. Bersama dengan anda Azhar, banyak lagi yang ingin kita ketahui bersama dengan mereka. Kita pun ada cabaran-cabaran yang akan kita perkenakan. Perkenakan wow. Tu macam sengaja kan. Kita keudarakan yang anda perlu menjawab. Tapi sebelum tu kita nak tanya lagi. Okey, berkenaan dengan anda Azhar sendiri kan. Saya kira kalau Azrin Azhar, walaupun mungkin dah 10 tahun lepas awak buat persembahan solo kan, tapi pengalaman tu ada. Okey, jadi nak tanya jugalah, macam yang lain pun dah biasa juga sebab kalian pun ada band lain juga kan. Tapi macam mana cara yang biasa kalian buat untuk tarik crowd? Maksudnya kalau daripada segi persembahan, pernah ke mungkin Azrin menyanyi yang syukur menari ke, pernah ke? Sambil
2: dia kalau syukur menari, dia bukan tarik, dia menolak crowd
1: dia. Oh, dia menolak dia lain.
3: Saya pernah terbenci ke diri saya.
1: Okay.
2: Biasanya okay. Kalau buat persembahan di public tu, mungkin apa bebanan tu pada front line lah, iaitu pada saya. Macam mana nak tarik crowd tu. Tapi sebab kita orang berempat dah ada chemistry, kadang-kadang kita akan suruh diorang nyanyi sama-sama. Diorang dah faham bahasa tangan saya. Kalau saya macam ni je, diorang akan diam. Atau kalau saya tunjuk dia je, dia je kena main. Sebab aku tak ada di rumah, diorang akan follow sekali. Jadi cara-cara untuk kita orang tarik crowd tu, mostly bebanan daripada saya lah.
1: Oh, mana awak main lah. Kan, memang dah boleh baca lah. Azrin, biasanya kalau lebih selesa nak saya panggil apa?
2: Panggil sebab saya Azrin pun boleh, Rin panggil, pun boleh.
1: Ada nama manja ke?
2: Cantik.
1: Wah. Apa kemain awak? Aduh. Hai. Kan, awak juga aktif dengan sebagai guru vokal kan?
2: Ya, betul.
1: Kadang kalau di kelas ni memang dipanggil cikgu lah.
2: Betul.
1: Oh, baru-baru ni kita baru meraihkan Hari Guru. Jadi ada dapat hadiah daripada kawan-kawan ni ke?
2: Oh, ada. Blender.
1: Blender. Dia bagi blender kan?
2: Diorang ada celebrate cake. Dia pun cikgu gitar juga sebenarnya.
1: Wow. Saya tiba-tiba rasa saya nak main gitar. Nanti saya register kelas awak ya.
3: Boleh, saya ada kelas tahu.
1: Tapi saya ini nak orang kata personal coaching. Gitu. Okey, kita nak tanya jugalah, kalian biasa perform apalagi bermula bulan Ramadan, banyak pula sambutan kan, dan pastinya ada kenangan-kenangan tertentulah. Walaupun mungkin kalau dikira baru kurang lebih 2 bulan lebih. Tapi sepanjang 2 bulan lebih tu, apa mungkin yang boleh dikongsikan? Mungkin dengan grup lama ke, kenangan sepanjang membuat persembahan?
2: Sebenarnya kami masih lagi bersama dengan grup lama masing-masing. Okay. Jadi grup ni pun memang kita bergerak juga serentak. Cuma alhamdulillah dalam tempoh walaupun 2 bulan tertubuh ni, baru-baru ni kita baru dapat agak projek yang sangat besar lah.
1: Wow.
2: 3 hari berturut-turut punya kerja. Dan dekat situ menguji kesabaran dan keimanan masing-masing.
1: Kesabaran dan keimanan.
3: Betul.
1: Di mana keimanan itu diuji? Apa yang sebenarnya yang boleh dikatakan sampai menguji keimanan itu, yang sebab rasa macam hilang sabar je.
2: Kadang-kadang kita, kalau bila kita involve dengan event yang eventnya daripada pagi sampai malam yang 3 hari turut, there's always changes dalam sebab kita berurusan dengan manusia kan. Jadi selalu ada idea yang tiba-tiba datang daripada klien. Jadi kita ni pula dibayar. Jadi bila paymaster minta sesuatu, saya kena tahu macam mana nak handle perasaan lelaki-lelaki. Macam tu. Sebab lelaki punya bakar darah tak sama macam perempuan punya bakar darah.
1: Adakah mereka sebenarnya agak beremosi berbanding sekarang ni, dan semuanya nampak quite tu bersopan.
2: Sekarang ni masih lagi dalam mood berpura-pura.
3: Diamlah. Alah, orang cover baik.
1: Okey. Jadi sebenarnya banyak juga bebanan sebagai, boleh saya kata sebagai ketua kumpulan lah, untuk manage crowd, untuk nak manage juga emosi semua supaya dapat perform dengan baik kan.
2: Sebagai performer, kalau tanya pendapat saya, emosi paling penting. Sebab kita tak boleh pentingkan emosi sendiri. Kalau saya lapar ke, saya bad mood ke, saya marah sekalipun, itu bukan masalah orang untuk melihat. Jadi saya kena tukar sebagai performer dan semua orang lah. Jadi emosi saya dan emosi mereka saya kena jaga.
1: Jadi emosi saya siapa nak jaga?
2: Saya dipertanggungkan jawab sekarang.
1: Tiba-tiba kan. Aduh. Okey, biasanya kalau buat persembahan banyak kan lagu kan? Lagu tu memang lagu daripada playlist kalian sendiri untuk kalian persembahkan ataupun ada permintaan-permintaan juga yang tiba-tiba je.
2: Kadang-kadang tiba-tiba pun ada, tapi sebenarnya kita faham yang setiap orang mempunyai selera yang berbeza.
1: Okay.
2: Jadi kadang-kadang kalau kita tengok orang tu baju dia head to toe, kita macam dah boleh agak ni dengar lagu-lagu spin kot, scoin kot. Ini lagu orang putih kot. Kalau nampak kasut Converse, lagu Nirvana kot.
1: Contoh. Okey, kalau kita lihatlah kan, sebab orang yang tengok di melalui kita punya social media dapat tengok, kalau Syukur ni, kalau dia ni adalah penonton yang datang, bila awak tengok dia, awak rasa dia suka lagu yang bagaimana?
3: Salah soalan ni.
2: Okay, kalau daripada rambut indie dengan kasut indie, dia macam more tu lagu-lagu metal.
1: Dandut kan
2: Tapi yelah, selain daripada lagu metal yang dia dengar, dia juga suka lagu-lagu lama.
1: Betul. Wah, ada jiwa klasik di situ.
2: Klasik klasik FM yang bagi kat dia.
3: Yang 60-an. Saya minat 60-an.
1: Serius? Okay. Saya kena meneliti macam awak lepas ni. Walaupun serius ke 60-an? Macam tak seiring dengan kasut je. Ke sebenarnya jiwa bercelaru sebenarnya?
3: Tak.
1: Okey, selepas ini kita ada satu cabaran yang kita panggil sebagai ada apa dengan 5. Mudah saja. Okey, untuk cabaran ini, kalian perlu menamakan 5 perkataan yang menggambarkan diri kalian lah. Kita perlukan 5 jawapan. Mungkin Azrin boleh ambil 2 jawapan, boleh eh?
2: Boleh.
1: Yang lain satu saja. Masa ni lah kalau nak up diri, kalau nak kata apa yang menggambarkan saya kacak. Tak apa. Boleh je.
2: Walaupun macam nampak macam berpura-pura.
1: Walaupun nampak macam satu kenyataan palsu, tapi tak apa. Okey saja. Yang penting keyakinan tu penting. Okey, kita mulakan dengan cabaran ada apa dengan 5, boleh eh?
2: Boleh.
1: Okey, kita mulakan dengan Azrin dahulu. Ada apa dengan 5? Yang pertama,
2: garang mengamuk.
1: Awak kuat mengamuk eh?
2: Kuat.
1: Tak sangka.
2: Saya kuat mengaum sebenarnya. Ni punching bag saya sebenarnya.
1: Dia memang mangsa dera. Mangsa dera ke apa Syukur ni? Sesuai dengan nama lah. Kata selalu kalau orang yang bersyukur, dia selalu orang yang pasrah, reda, semua dia ada. Jadi sesuai lah tu awak dalam kumpulan ni. Okay, Syukur awak.
3: Punching bag kot.
1: Lah, redor betul awak ni. Tempat lepas marah. Tapi tak pernah kena pukul lagi kan. Setakat orang kata bebelan je lah. Biasa orang perempuan
3: betul
1: ni kan.
3: Betul, cerita luar.
1: Okay, seterusnya kita mulakan dulu dengan pemain drum kita dulu. Kita nak dengar daripada pemain drum kita dulu. Apa?
4: Driver.
1: Apa?
4: Driver.
1: Kuat sikit lah.
4: Pemandu.
1: Pemandu? Pemalu. Awak pemalu eh?
4: Driver?
2: Pemandu.
1: Kenapa pemandu pula? Itu menggambarkan diri awak pemandu. Saya tak faham.
4: Sebab saya drummer, dia yang bawakan band ni.
1: Lain macam tu awak. Ada brand diri awak ni.
2: Masalahnya saya pun baru faham.
1: Saya pun sama. Jadi tak salah lah kalau saya tak berapa nak faham. Sebab ketua kumpulan pun baru nak faham.
2: Tapi pemandu, memang biasanya kalau borak kan dia, memang kita pun tak faham sangat apa dia.
1: Dia menggunakan bahasa apa. Tak apa, kalau tak faham, cakap tak faham, lukis lain kali. Berkomunikasi dengan cara melukis. Okay, seterusnya seorang lagi kita ada Zul. Zul, apa Zul?
5: Saya rasa santai je kan.
1: Awak santai eh?
2: Ya Allah, ibu tu jangan nampak sangat.
3: Betul lah.
1: Serius lah, dia santai?
5: Yeah.
1: Betul eh? Macam relax, tenang je lah.
5: Saya tak suka banyak masalah.
1: Awak tak suka banyak masalah. Jadi sepanjang awak bersama dengan kumpulan ni, ada masalah-masalah yang awak rasa?
5: Ada, tapi saya buat tak tahu.
1: Masalah tetap akan ada lah eh. Okay, dan jom kita nak teruskan lagi. Kita nak dengarkan lagu kita yang keempat yang akan dinyanyikan oleh Azrin. Okay, lagu Antarabangsa dari The Azhar. Begin, betul eh?
2: Betul.
1: Okay, jadi jom kepada anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Selepas ini, lagu yang keempat.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 Puncak Prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Baska minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Baska minggu ini. Kami bawakan kepada anda The Azhar untuk hari ini. Okey, 4 lagu dan mereka dendangkan. Kita dah dengarkan lagu antarabangsa juga baru seketika tadi. Dan pastinya kita ada cabaran lain juga selepas ni. Kalau tadi dah ada apa dengan 5 kan. Lepas ni kita ada satu cabaran yang kita panggil sebagai kena tak kena. Jadi untuk cabaran kena tak kena ni mudah aja. Okey. Di mana penerbit nanti akan mainkan satu sudutan lagu. Okey. Kita nak tahu adakah kalian mungkin pernah nyanyi lagu ni ataupun tidak. Okey, kalau pernah nyanyi mungkin senanglah kan.
2: Kena nyanyikan lagu tu.
1: Kita dengar dulu. Okey. Kalau anda kata tak pernah tu akan jadi cabaran yang lebih sukar lah. Kalau pernah sambung sahaja. Boleh?
2: Okey, boleh.
1: Jadi kita nak tahu lagu apa, kita nantikan kita punya sound. Berdebat. Dah? Belum.
2: Boleh.
1: Okey, kejap kita dengar dulu.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini, pasti dalam suara 34 puncak prestasi bersama saya Anne dan The Azhar untuk hari ini. Okay, kita dah dengar dah macam-macam lagu dah yang dinyanyikan oleh mereka. Persembahan yang hebat saya kira. Semua terhibur, saya pun terhibur dengar. Tadi kita dengarkan lagu untuk cabaran kena tak kena. Memang kena sangat lah kan. Lagu daripada Nozali, Rahsia Hujan. Okay, kita nak sambung lagi lah bersama dengan Da Azhar. Kita nak tanya, kalian biasa buat persembahan di mana? Kalau yalah, selain dipanggil untuk show, itu mungkin untuk kadang-kadang orang kata persembahan-persembahan private dan sebagainya kan. Tapi kalau untuk di luar yang orang boleh datang tengok, di mana?
2: Biasanya kami akan perform di cafe. Dekat Putrajaya.
1: Okey.
2: Indus Cafe.
1: Indus? Okey, itu pukul berapa biasanya?
2: Malam, daripada pukul 8 sampai 11.
1: Kalau sepanjang 3 jam kan, kurang lebih berapa lagu sebenarnya boleh didengarkan?
2: Biasanya satu set dalam 45 minit. Jadi dalam 45 minit tu boleh pergi dalam 7 ke 8 lagu. Satu malam at least kena standby dalam 25 ke.
1: Wow, banyak lah. Kalah konsert lah. Maknanya semua lagu tu memang totally dinyanyikan oleh Azhar ataupun ahli lain boleh menyanyi juga ke?
2: Kalau dia ada weekend dengan weekdays. Weekdays memang seorang-seorang je nyanyi. Weekend baru ada dua penyanyi.
1: Seorang lagi?
2: Lagi ada band member lain. Jadi kalau weekend tu macam senang banyak sikit lah hidup.
1: Kalau waktu-waktu weekday tu memang seorang je nyanyi.
2: Kena cover
1: vokal tu lah, nak kena jaga kan. Banyak lagu nak nyanyi tu kan. Dan lagu tu biasanya lagu yang diminta ke ataupun memang lagu you all sendiri? Maksudnya lagu yang memang dah korang dah bersedia untuk menyanyi ke? Sebab kadang-kadang bila kat cafe ni kita faham lah, kalau tempat-tempat macam tu kan.
2: Yeah,
1: dia orang banyak
3: request.
1: Dia macam mana?
2: Kita nyanyi lagu top 40. Tapi macam Zul pun dia ada dia perform dekat Cyberjaya. Dekat cafe juga. Jadi kita orang area Putrajaya, Cyberjaya.
1: Okey, faham. Okey, selalunya kalau sambil-sambil buat perform tu kan. Ada pernah buat live tak?
2: Saya selalu.
1: Oh, selalu.
2: Yeah.
1: Maknanya boleh follow lah kalau account melalui TikTok.
2: Tapi saya account private Azrin Azhar. Maknanya personal account.
1: Maknanya kena add dulu, kena di approve dulu.
2: Baru boleh gaduh.
1: Baru boleh tengok. Kenapa private?
2: Tak. Sebenarnya bila personal account. Saya public.
1: Itu kenapa private jarang. Okey, macam Da Azhar sendiri tak ada apa ni, social media sendiri ke?
2: Dekat Instagram
1: tak buat
2: ada
1: lagi sebab baru 2 bulan lebih.
2: Baru terfikir nak buat. Tapi Instagram kita dah ada. Di Azhar juga. THEADZA.
1: Kat mana kalau kebiasaan mereka nak panggil tu melalui, boleh cari di Instagram lah.
2: Betul.
1: Okay, apa lagi? Mana tahu kan, kadang bila orang dengar ni, dia nak tengok dulu. Dia nak tengok semua nak panggil job tu kan. Dia nak tengok live dulu. Okay, macam mana kalian, saya kira kalian ni dah kenal kan sebelum daripada yalah bulan puasa kan, tertubuhnya Da Azhar tu.
2: Betul, tapi memang, sebelum tu kita dah kenal beberapa tahun lepas lah.
1: Maknanya memang dah berkawan.
2: Betul.
1: Tapi bila berkawan ni, yalah kawan, tipulah kalau kita tak ada kadang-kadang berselisih pendapat kan. Jadi macam mana mengatasinya tu? Kenapa yang lain semua dia macam tengok satu sama lain kan? Adakah kalian tak ada hak bersuara? Tiba.
2: Ada. Biasanya lah kalau berselisih pendapat. Tak tahu lah ni apa yang saya dapat tengok semua orang lah. Kalau satu orang tertengah marah, tiga orang akan diam. Tapi yang biasa yang kaki marah yang belakang ni sebenarnya. Yang sakit dada ni. Itu pasal dada dia sakit.
3: Lepas tu dia cakap dada.
1: Kenapa? Dia menjawab pendam ke?
2: Jantung dia bergelodak.
1: Itulah sebab
3: dia paling penyabar lah antara kita orang-orang. Dia paling menyabar.
1: Tapi itulah impact dia dapat, sakit dada tu. Menahan sabar tu sampai sakit dada tu.
4: Macam kena tumbuk dada tu.
1: Jadi maknanya korang mengamalkan konsep macam dalam rumah tangga lah. Maknanya kalau seorang marah, yang lain diam.
2: Diam.
1: Jadi antara empat-empat, siapa yang selalu marah yang main drum ni?
2: Dia selalu marah saya. Cepat marah dia.
1: Selalu marah awak.
2: Tapi dia cepat marah.
1: Oh, yang lain? Yang ni santai lah. Dia paling menenangkan lah.
2: Dia macam orang baru lepas kena bius dekat hospital.
3: Macam
2: dia cantik.
1: Kalau macam Syukur macam baru lepas ditidurkan.
2: Dia suka bakar-bakar. Kalau orang marah pun bakar-bakar. Tapi dia bakar-bakar baik lah. Kutip dia cakap macam tu tu.
1: Dia macam
2: tu. Jawatan dia. Jawatan anak kutip.
1: Bangga untuk ni. Nampak sangat wajar. Ajar riaknya tu.
3: Tapi kita orang yang tiga orang ni yang apa Indus tadi, yang malam kita orang tiga orang lah. Maksudnya kita orang tiga orang ni kat Indus.
1: Okay.
4: Saya tak ada.
3: Yang dia dekat Sabah Jaya.
1: Oh, sebab awak ada another band kan?
4: Betul.
1: Oh, busy betul awak. Maknanya okay, saya, soalan saya, bila yang dia ada selalunya? Bila
2: setiap kali ada event yang melibatkan
1: Azhar. Sebab kadang-kadang ada orang kata dia nak tengok yang empat-empat ada tu. Kena tunggu event lah. Panggil event je lah senang. Panggil event lah. Empat-empat akan ada . Yang sakit ada tu okey. Risau.
2: Telefon talian Nur Kasih.
3: Pokok lah ada orang nak yang kafe berbuka ke apa kan. Nak panggil boleh.
2: Nak panggil kita orang berempat. Boleh.
1: Okey. Kan,
2: nak buka kafe ke?
1: Bercadang lah. Tapi bau bercadang tapi tak tahu nak jual apa. Tengah fikir. Okey, dan selepas ni kita ada lagu medley yang akan dinyanyikan oleh mereka. Okey, kita ada lagu Hal Hebat juga bersama Krip. Okey, saya tak sabar rasanya nak dengar. Okey. Sebab selepas ini untuk lagu kedua terakhir, sebab lepas hujung nanti kita adakan ada lagu killer song kita.
2: Wow.
1: Jadi kepada anda, terus kekal dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor bersama dengan The Azhar. Selangor FM.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Bas

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Radio Malaysia Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, bersama kita dalam Basker minggu ini bersama dengan The Azhar untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang ikuti kami dari awal 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Untuk Basker minggu ini dalam 34 suara puncak prestasi, anda boleh ikuti setiap hari Ahad kami bawakan khas untuk anda. Kita dah masuk di talk set kita yang terakhir, pastinya untuk kita dengarkan di penghujung nanti, iaitu lagu killer song daripada mereka. Kan, persembahan yang akan ini diraihkan oleh keempat-empat, tapi nyanyian oleh Azrin Azhar. Okey, boleh sebut Azrin Azhar dalam kumpulan ini. Kita tahu Azrin Azhar dulu bergiat solo kan, bergerak solo. Dan ada satu lagu sebenarnya yang bermain di fikiran saya yang saya nak dengar awak nyanyi. Tapi lagu ni tak ada dalam kita punya ketujuh playlist yang akan kita dengarkan kepada anda. Tapi ini saya minta secara amplak lah kira,
2: wow,
1: kan.
2: Wow, boleh.
1: Lagu Pujaan Malaya, boleh tak? Belanja
2: boleh,
1: sikit.
2: Boleh.
1: Ah, okey, boleh.
2: Pujaan Malaya, oh oh oh oh. Kau pujaan, ayai pujaan ku.
1: Ada yang dengar ni kata, oh ini ke penyanyinya? Ya, inilah penyanyinya. Okay.
2: Ya, waktu tapi tu umur saya baru 26 ke 25 macam tu.
1: 26, 25, ya. Ini kira 10 tahun lepas.
2: Lebih, saya dah 40 tahun dah tahun ni. Dah boleh panggil saya acik.
1: Acik. Ya, dia orang tak boleh, dia kata panggil acik, tak boleh panggil akak, tak boleh marah, dia kata. Macam bila aku jadi akak kau? Kan ada kan. Dia marah, dia tak boleh terima
2: panggil. Sebab tu saya biasanya kalau saya jumpa orang random, saya akan panggil orang datuk je. Assalamualaikum Datuk.
1: Boleh pula bila boleh panggil Datuk, dia okey kan?
2: Okey pula.
1: Panggil pakcik dia tak boleh terima.
2: Tak
1: boleh, kan?
2: Tak boleh terima hakikat tu. Macam syukur.
1: Okey, kalau tadi dia sebutlah untuk media sosial untuk The Azhar sendiri secara officialnya belum lagi, tapi kalau anda nak cari mungkin lepas ni melalui IG ada kan, The Azhar. Okey, mungkin selepas ni akan ada kod di apa ni,
2: platform yang lain,
1: kan, dengan kata carian nama yang sama. Tak, mungkin ada dia punya manager terus buat kat belakang, terus create kan.
2: Okey, untuk dia punya tengah ada macam sibuk nampak dia tengah buat.
1: Dia tengah buat, dia tengah buat. Senang nanti orang nak tengok kan. Sebab bila dengar tadi rasa macam tak puas kan. Sebab tu lagu je kita ada. Okey, lepas ni nanti bolehlah kita, tak tahu mungkin ada ke apa ni, Selangor FM, mungkin bila kita turun lokasi kita boleh bawa ada Azhar sendiri kan, untuk sama memeriahkan. Okey, jomlah kita nak tanya jugalah yang terakhir, kita nak tanya harapan kalian. Mungkin ada planning ke nak buat lagu sendiri? Adakah yang lagu untuk The Azhar sendiri akan jadi?
2: Setakat ni kami mungkin ada, insyaAllah, tak tahu lagi. Tapi rancangan kami setakat ni kita nak buat konten. Kita masih lagi fikir macam mana nak bergerak sebagai event band. Maknanya untuk cover corporate dinner ke, weddings ke, apa-apa event, festival ke, Selangor FM ke. Lah, tak cakap.
1: Lah, dah tahu pula. Okey, jadi itu antara perancangan lah boleh, yang lain boleh ke? Boleh, yang lain boleh mencipta lagu ke, tulis lirik ke, ada ke? Ada pengalaman ke? Macam Zul sendiri, dah ada okey kan? Risau. Syukur, ada pengalaman ke?
3: Pengalaman apa?
2: Mencipta
1: dan mencipta lagu sekarang. Ada ke?
3: Tak ada. Saya tak otak ada. Saya benak.
1: Awak jujur sangat kan? Okey, macam Zul sendiri?
4: Kalau cipta muzik tu boleh lah, kalau lirik tu
1: belum
4: lagi.
2: Sebab dia nak bercakap pun susah apa dah lagi dia
1: nak buat lirik. Tak apa, nanti awak kompos, lirik saya tulis. Okey, kita ada juga kita punya pemain drum kita. Mungkin awak sendiri ada ke?
5: Saya
1: bercadang
5: drum ni, saya pernah rekod. Lagu macam lagu band-band, ada band, ada Nadira apa? Siapa? Nadira Zani.
1: Awak jangan ada saya tak terlibat.
2: Nadira Zani.
3: Nadira lagu untuk
5: Nadira
3: kan?
5: Nadira. Yang lagu dia viral tu. Saya pernah rekod lagu.
1: Oh
5: lagu
1: tu, bukan lagi kita. Lagi tu ke?
5: Tak, nyawa. Okay. Dia
2: lagu
5: dia,
2: lama dia.
5: Lagu lama.
1: Okey.
5: Lagu first je. Tu nyawa tu. Tu saya rekod lah. Lepas tu ada band-band lain pun ada juga rekod. Lepas tu dengan band dulu sebelum The Azhar ni tubuh, ada band lama saya. Band lama saya, first band saya tu Skala Richter. Second tu Bima Sakti.
2: Semua rock lah.
5: Semua rock kan.
2: Tu saya cakap jangan ajak dia borak.
1: Baru nak dengar dah pun hujung baru nak dengar suara dia kan. Jadi cadangan lain mungkin awak lepas ni nak keluarkan produk ke? Sekir ada ke tak ada? Boleh jadikan diri sendiri testimoni.
2: Sebab tadi kafe nak buka, tak tahu nak jual apa tadi. Saya dah letak ubat sakit dada tu.
1: Okey, jadi kepada anda juga terus kekal setia dengarkan Selangor FM sebab kita dah orang kata masa mencumburi kita ambo. Kita nak dengarkan persembahan yang terakhir yang bakal dipersembahkan oleh mereka. Kita ada, kalau kita sebut lagu terakhir ni biasanya killer song lah. Kalau dengar yang paling best lah, yang paling best lah eh. Kalau tadi anda dengar pun anda dah macam mungkin dah dan mengagumi dan azar. Inilah kemuncaknya untuk lagu daripada penyanyi asal Coklat.
2: Iya.
1: Kita ada lagu Karma.
2: Betul.
1: Okey, jadi kepada anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Jangan lupa minggu hadapan kami kembali lagi bersama dengan anda dalam Basker minggu ini pastinya di Radio No. 1 Orang Selangor, juga bagi pihak penerbit Syahidah Salim. Kita jumpa minggu hadapan. Tapi apa pun, kita tutup persembahan kita untuk hari ini dengan lagu killer song daripada Da Azhar, lagu Karma.
2: Bye.
1: Terus kekal dengarkan Selangor FM.
0: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, masih lagi ya berlangsungnya uji bakat Bintang P. Ramlee. Sempat lagi tau kalau anda nak datang kepada Cik Syed Abang ya, untuk sertai uji bakat Tan Sri P. Ramlee ni dekat mana? Di auditorium P. Ramlee bertempat di RTM di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okay? Untuk kali ini uji bakat Zon Tengah Bintang P. Ramlee, Selangor FM dan juga KL FM ya. Bersatu tenaga bergabung gitu. Dan juga untuk format terbaru ya, pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 dia macam mana ni? Dia sedikit kelainan dia. Kenapa? Okey, sebab dia melibatkan peringkat zon ya. Ada 6 zon tau. Zon utara, zon timur, zon selatan, zon tengah, zon Sabah, juga zon Sarawak. Jadi setiap zon seorang je pemenang. Okey. Dan juga nanti apabila untuk malam kemuncak, finalis 6 peserta lah, sebab ada 6 zon tadi tu yang saya sebut, mereka akan bersaing di peringkat akhir. Dekat mana tu? Okey, insya-Allah nanti dekat Sarawak lah. Jadi babak pertama dia ada bahagian solo. Okay, untuk babak kedua trio. Kalau yang solo tu nanti dia kena nyanyilah satu lagu ciptaan Tan Sri P. Ramlee secara solo daripada senarai yang bakal diberikan eh. Lepas tu yang babak kedua nanti kita punya peserta untuk trio pula ya. Babak kedua adalah trio, dua peserta digabungkan ya dengan seorang penyanyi Sarawak. Okay, jadi mereka perlu buat lakonan pendek selama 2 minit lah lebih kurang sebelum mereka menyanyi. Begitu. Dan juga untuk penampilan, kita sudah maklum lah sebab ni pertandingan uji bakat Tan Sri P. Ramlee kan. Jadi mereka bakal berpakaian mengikut image dan juga gaya P. Ramlee. Macam tu. Okay, baiklah, jom kita nak sambung tanya pilihan hujung minggu.

Itulah dia lagu bertajuk Kekasih Bayangan Cakrahan. Lagu telah diminta oleh Noranis Shakila. Oh, nampak tak sebut Shakila tu? Macam bunyi Shakira. Noranis Shakila Muhammad Ghazali. Anis yang merepek-repek ya. Okey, baiklah. Noranis Shakila Muhammad Ghazali dari Simpang 5. Sungai Besar. Okey, semoga terhibur tadi ya. Dengan lagu yang awak minta tu. Apa khabar Ganda Zoo? Katanya Ganda Zoo baru balik dari makan. Alhamdulillah, lewat pula hari ni makannya ya. Tu makan tengah hari tu. Okeylah, ni dah minum petang dah ni. Kepada anda selamat menjamu selera. Minum-minum petang-petang macam ni ha. Okey, perkena apa agaknya tu? Teh ke? Kopi ke? Biskut ke? Mi goreng? Selamatlah ya. Sambil-sambil dengarkan pilihan hujung minggu ni. Sahabat kita ni ha, minta lagu. Okey, kejap lagi kita nak dengarkan lagu yang telah diminta oleh Kanda Zoo. Nak dengarkan lagu Hakim Rosli, Tergantung Sepi. Tapi ni ada kawan kita ni ha, nak dengarkan lagu Careless Whisper tapi versi Cedar ni. Okey lah Cik Anna, selamatlah menantikan meletup nanti ni. Lama lagi ni ha, bulan 9. Oh, cepat dah tu masanya. Bulan depan dah ni. Semoga dipermudahkan lah ya, urusan untuk anak sulungnya tu. Jom kita dengarkan.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kalau ada kesempatan ni, esok kepada anda jemput dengar 9 pagi 3 Ogos. Kenapa? Okey, ada temu bual bersama dengan Yang Berhormat Tuan Lau Wing San, iaitu Speaker Dewan Negeri Selangor. Okey, esok sebenarnya akan mengupas lah ya isu agenda utama sidang, iaitu peranan institusi Dewan Negeri. Ada juga harapan perbahasannya menghasilkan keputusan yang insyaAllah bawa manfaat lah kepada seluruh rakyat. Bila ni? Esok pukul 9 pagi di Selangor FM. Dan kepada anda yang baru jumpa radio, hello, selamat mendengarkan 100.9. Nanti kejap lagi kita dengarkan azan bakal kumandang. Azan asar pada pukul 4.43 untuk anda yang berada di kawasan InsyaAllah juga kawasan yang sama waktu dengannya. Itu nanti kejap lagi. Jom. Tadi untuk kita punya pilihan hujung minggu seterusnya, lagu Nafisa Ekspedisi. Okey, kepada Cik Khairul yang tengah dengar sekarang ini, baru balik jogging katanya. Ya, okey, alhamdulillah. Pagi tadi kita join Run Navy ni. Oh, rajin, bagus. Di petang-petang ni saya santai nak dengarkan lagu pilihan Nafisa.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

Assalamualaikum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi, ucapkan selamat menunaikan fardu asar ya. Selamat fardu asar yang telah pun masuk tadi. Sekarang ni pukul 4.56 minit petang. Dan untuk anda yang mungkin hari ni hari cuti, selalunya orang boleh rehat kan, jalan ke apa. Tapi anda sedang bertugas menjaga keamanan, kedaulatan, ketenteraman awam kan. Jadi kepada semua unit badan beruniform, tak kisahlah kan anda anggota yang mana satu. Selamat bertugas, semoga dilimpahi rahmat kesejahteraan, okay, pahala lipat ganda gitu. Dan ini sikit lah nak share, kenapa ini adalah kerjasama antara Perhubungan Awam MBSA, juga Jabatan Immigration Selangor, dan juga melibatkan Jabatan Bangunan, okay. Jadi kenapa dengan mereka ni, okay, penguat kuasa semua ni, mereka mengeluarkan 69 notis terhadap binaan tanpa kelulusan, okay. Jadi pendek kata diorang bina premis, bina rumah, tapi tak dapat permit pun. Okay, yang ni bertempat dekat mana? Okay, 69 notis tersebut dikeluarkan di Kampung Budiman. Jadi memang yelah, nak kena sita, nak kena maklumkan lah, nak kena ambil tindakan segera. Isu penempatan haram kan, kita pun yelah, kita negara berdaulat ni, kan adalah ada lesen kan, kita bayar tu, bayar ini. Takkan tiba-tiba orang lain boleh pula, tak payah bayar cukai itu, cukai ini, cukai pintu ke apa ke kan. Lepas tu isu keselamatan lagi, jadi selamat menjalankan tugas kepada anggota badan beruniform. Semoga selamat selalu.

Senarai Exco Negeri Sembilan dimuktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, baiklah untuk Miss On Air kita hari ini, peniaga kita, selamat datang lah. Kita ucapkan kepada Cik Liza kita.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Liza. Oh, yeah. Eh, lama tak nampak dia.
2: Ada je awak.
1: Oh, ada je. Kita yang lama tak nampak awak. Dan juga Banai, selamat datang.
3: Sama, thank you.
1: Jangan pisah kami. Kan?
3: Oh, no, okay.
1: Tapi ada cerita pasal bisnes bang eh?
3: Ya, yeah, betul.
1: Okay, walaupun dengan fine bolus macam biasa, on je macam biasa kan?
3: Tak. Sekarang saya buat solo.
1: Oh, solo. Mm. Okay, kadang itulah, kadang solo tu lagi baik. Tapi apa, penyokong apa ramai?
3: Ya? Yeah?
1: Penyokong ramai.
3: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Yang depan ni pun sokong juga.
3: Mm. Oh, ya ke? Allah, thank you.
1: Tapi hari ni cerita pasal bisnes eh? Okay, jual perfume eh?
2: Ya, yeah. Kita bersama-sama menjual pewangi.
1: Oh. Gitu. Ni kolaborasi dua sahabat lah ni.
3: Ya, yeah, betul.
1: Eliza dan juga brother kita, Bang Nain kita. Mm. Jadi kalau yang paling ramai orang beli di bawah Lady B ni eh?
3: Yeah.
1: Apa agaknya best seller dia?
2: Actually semua jenis bau ni dia, apa yang saya buat ni semua berlainan. Saya bancuh sendiri tau.
1: Wow.
2: Ya, yeah.
1: Bancuh kat kilang ke kat mana?
2: Saya buat dengan penuh kasih sayang kat rumah.
1: Email you.
2: Lepas tu apa nama, Semua tu memang sendiri buat lah. Memang kita tak ada team. Kita memang kita orang berdua je.
1: So mainan pun sama, bancuh sekali.
3: Tak. Saya lebih kepada jual muka.
1: Promosi.
3: Sesuai.
1: Kan, berdua ni memang sesuai. Jadi yeah, kepada anda, kalau dah biasa beli perfume yang mahal kan, tapi kalau kali ni nak harga yang lebih murah tapi bau yang mahal gitu, bolehlah cuba Lady B eh.
2: Betul.
1: Ladyb. Kenapa Lady B?
2: Actually, okay, asalnya China, saya ni nama panggilan saya masa kecil-kecil baby. So bila terfikir tu nak buat brand apa eh? Takkan nak letak baby je macam tak apa-apa kan. So macam, oh sebab dah tua sikit, so kita letaklah Lady B.
1: Tapi muka awak nampak baby face je.
2: Alah, malu lah kita. Dia tak hati kalau
1: orang buat dia.
2: Macam kita.
1: Tapi abang tak terkesan ke bang pasal dia pakai Lady B kan? Tak ada macam, yelah Lady B.
3: Lady lah. Tak apa. Saya because nama tu catchy kan. So bagi saya, saya tak kisah. So
2: dia
3: kata kalau nak buat, kalau nak buat man B, ceklakar lah pula.
1: Dia true gentleman, follow je lah lady nak apa.
2: Dia ada Lady B for man. For him.
1: Okay.
3: Kotak hitam ni eh. Betul.
1: For him. Okay, kalau yang putih ni, for the lady.
3: Betul.
1: Berapa harga dia ni?
2: Harga sebenarnya mahal awak. Perak pula keluar. RM79.90.
1: Okay.
2: Sebab kita buat sendiri semua. So,
1: tapi bau dia memang menarik. Dia tak bau, tak bau yang
2: public lah, bau awam.
1: Murah-murah tu.
2: Orang kata bau awam. sekarang ni kita ada buat promotion lah, $49.90.
1: Itu dah
2: harga dah paling paling terbaring dah tu.
1: Okay, kalau yang personally, kalau mana sekali, kalau nak recommend yang mana? Kalau nak orang yang jenis kan nak tak lama, nak bau yang sedap, seksi.
3: Okay. Dia kalau ikutkan bau memang semua tahan lama. Sebab dia ketahanan dia lebih kurang 8 ke 10 jam. Because kita lebihkan parti tu daripada alkohol tu sendiri.
1: Itu rasa dia kan?
3: Ya, betul. And then kalau untuk lelaki lah, yang macam saya punya own favourite ialah Charming dengan
1: Charming?
3: Nama dia Charming dengan Miraj.
2: Itu pilihan Abang Nain tau.
1: Like yang hitam ni lah.
3: Pilihan hidung dia. Hidung saya.
2: Hidung mahal.
1: Nampaklah Mat Saleh walaupun Melayu. Jadi kita sambung lagi.
3: Boleh.
1: Katanya Abang recommend Charming. Oh ni lah Charming eh. Dan juga apa tadi?
3: Dengan
1: Miraj. Tapi harga sama lah, $49 eh.
2: Ya, yeah, sama je.
3: Semua sama.
1: Alright. Dan lagi kita kembali dengan kandung lagu Eliza Razak. Alright.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, kita berkongsi ya peniaga-peniaga kita yang menjual kepada anda kan. Daripada kita support orang luar, jom kita support lokal. Ha, bersama dengan nombor 9 kita dan juga Liza.
3: Ya.
2: Okay, Liza.
3: Ya.
2: Okay, kalau yang semua-semua jual ni kan, yang kiranya kalau nak dapatkan dia, macam mana, online ke, datang kedai ke?
3: Okay, macam kita orang ni, kita orang selalu buat online lah. Kadang-kadang adalah kita ada buka booth, tapi tengok event. Bukan setiap masa ada booth tu.
2: Ada tu orang order tu.
3: Kan, lepas tu kita orang selalu buat live dekat TikTok. Petang-petang memang kita orang akan buat live sama-sama.
2: Lepas tu malam, berapa?
3: Around
4: selalunya kalau kita buat live pun agak lewat pasal kita habis kerja benda semua, selalu dalam pukul 10 ke atas.
2: 10 malam.
3: Itu kalau nyanyi, kalau kita combine.
4: Tapi petang, kalau yang live petang kita selalu dalam lepas sama ada lepas
3: pukul
4: 5 ke atas lah. Ataupun lepas maghrib.
2: Pakai akaun apa?
3: Kadang akaun saya, kadang akaun Abang Nain.
4: TikTok lah. So
2: cari nama
3: Eliza. Kalau TikTok saya ELLIZA.RAZAK, RAZAK.
2: Okay, ELLIZA.RAZAK. Ataupun
4: saya punya Zulkarnain. So maknanya ZUL.KAR.NINE.
2: Banyak dot. Jom kita banyak follow dot. Abang Zulkarnain kita ada juga ELLIZA.RAZAK.
3: Betul.
2: Okay, tengok TikTok nanti berapa harga murmur. Bagi tahu anda dengar kat Selangor FM kan.
3: Yes, betul.
2: Okay, jadi total produk ni yang ada berapa ni? Untuk laki berapa, perempuan berapa tu?
3: Okay, kalau total bau yang kita ada is 10 jenis bau. 3 untuk lelaki, 4 untuk perempuan, 3 lagi unisex. Maksudnya lelaki boleh, perempuan boleh.
2: Okay, faham.
3: Tapi bau dia semua tak sama, semua berlainan karakter. So contohlah kalau macam orang tu jenis yang macam ranggi-ranggi kan, saya akan recommend ambil sporty atau fresh, bau lemon-lemon macam gitu kan. Dia just bagi tahu point dia je, suka bau fresh lemon ke, fresh flowery ke, apa.
2: Okay, kalau jenis jogging 42 km kan. Pagi tadi ada run kan.
3: Okay. Kalau macam tu better pakai Twilight. Kalau alright, Twilight tu perempuan boleh, lelaki boleh. Itu kalau kena peluh memang lagi naik bau dia.
2: Dia okay.
3: Yang penting perfume saya, saya pilih, kita orang pilih, bukan bau ending dia adalah bau tengik. Tak ada. Kalau kena peluh kan selalu kan dia jadi macam bercampur, tak best kan bau dia.
4: Betul. Especially bila kena peluh tu kan, dia akan kadang-kadang kalau perfume tu tak betul-betul dia punya mixture dia, bila kena peluh tu dia akan jadi bau pelik sikit.
2: Faham lah, insyaAllah memang
3: pedih bau dia.
4: Yang ni pedih hidung.
2: Yang penting halalan toiban.
3: Ya, betul.
2: Boleh buat solat.
3: Betul. Yang penting lagi satu, saya sebab saya baju sendiri, so kenapa tahan lama, sebab pati saya letak banyak gila berbanding dengan alkohol tu.
2: Kami macam-macam air je kan.
3: Dia lain tau. Dia kena ukur. Dia ada ukuran dia. And bau dia hampir sama dengan yang the original one. Saya akan pastikan bau dia dekat sama dah.
2: Macam mana nak belajar kan buat ni, sebab minat kan.
3: Dia by heart sister.
2: Gitu. Faham. Macam mana nak by heart. Okay, jadi saya sambil menyanyi kan. Kepada anda, korang nak tahu sebenarnya si Liza Razak ni menyanyi juga tau.
3: Ya, kita orang nanti insyaAllah ada duet song. Kita planning untuk buat duo. Duo singer lah. Macam itulah.
4: Duo.
2: Okay, kita dengar awak nyanyi sikit.
3: Lagu apa?
2: Dengan mana yang sekali lah boleh.
3: Lagu apa?
2: Lagu duet. Okey, apa kata lagu yang biasa orang dengar ke? Ke ada lagu baru ke?
4: Tak, belum lagi. Tapi, kisah nanti lah.
3: Tadi, hati yang dah okey. Baik semula?
4: Biarkan.
3: Okey, mana tu ke?
4: Ambil kilo.
3: Biarkan. Itu boleh.
4: Okey.
3: Okay.

0: Okay, wow, sweet sweet je. Jadi kepada anda boleh singgah kat TikTok mereka, sambil-sambil dengan mereka nyanyi boleh dapat perfume juga. Belilah, kan, kita support lokal. Ha, RM49.90 je. Promosi ni hingga
1: Jannah.
0: Janji
1: buat masa sekarang lah.
0: Don't break the promise.
1: Dia buat masa sekarang. Mana tahu kita ada keluar yang special punya. Adalah harga
2: tak sikit. Tak, yang macam mana pun perfume yang sekarang ni yang kita ada ni, memang harga sampai bila-bila pun macam tu. Tapi kata nanti kalau ada, kita akan ada keluar yang special edition. Yang tu lain lah harga dia,
0: kan?
2: But yang ni maintain.
0: Okay, faham. Jadi kepada anda yang tengah dengar, kadang-kadang kan orang yang datang, saya ni maklumat kepada anda tau, yang tengah dengar ni, sahabat kita, kadang orang datang tu jual perfume beratus-ratus harga. Tapi serius saya cakap, si Eliza ni dengan bandai kita ni bawa perfume yang sedap lah bau dia. Macam seksi ke sweet ke apa ni, dia macam tu.
1: Yang mahal, bau yang kaya.
0: Tak tahulah apa tadi yang bau tadi tu.
1: Awak lah, awak bau yang tu tadi.
0: Apa namanya, fame eh?
1: Fame,
0: jadi ke, mungkin saya boleh recommend anda should try what call fame.
1: Sama pula kita.
0: Tak tahulah kat saya, bau saya, saya rasa macam fame menarik. Tapi abang Nai kata Miraj
1: pun itu lelaki.
0: Kalau
1: fame ni untuk perempuan memang cepat gila habis. Fame dengan aura, laju gila.
0: Jadi pada anda mungkin boleh cuba. Tak apa, Nafi fikir dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti, Roger.
1: Yes, dekat TikTok saya, ELLIZA.RAZA. Dan juga abang Nain punya
2: ZUL dead.
0: Yang ke aku bang.
2: ZUL.KAR.NIE.
0: Thank you mom, thank you dad. Okay. Dad kena ada ucapan khas
1: dad,
0: untuk
1: peminat
0: dad.
2: Silakan dad.
0: Come on papa. Ucapan kepada pendengar. Fine boleh.
2: Okay, pada pendengar-pendengar semua, kalau korang nak support, korang boleh datang tengok kat live kita orang di TikTok every night, insyaAllah. And then apa ni, dan insyaAllah tunggu nanti kita akan keluar lah apa ni, kita punya single, apa ni, single kita sebagai duo, saya dengan Eliza Razak. Dan saya sendiri pun akan ada single saya nanti. Eliza pun ada dia punya project single kita juga kita nanti. Betul.
0: Alright, jadi itulah, jangan lupa dapatkan perfume Lady B, kan, LADYBEE, Lady B perfume.
2: Satu lagi, dan kita akan ada benda yang special nanti untuk RTM, untuk Merdeka ni nanti.
0: Apakah nanti, kan,
2: lagu pasal Merdeka.
0: Okay, so Merdeka tu nanti kita dengar. Boleh. Abang sikit bang, jangan pisahkan.
1: Okay.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu ada Nuha Baharin dengan Encik Mimpi, lagu Malam-Malam. Okay, Nuha Baharin featuring Mimpi. Sekarang pukul 5.45 minit petang. Sambil kita ya dengan jadual harian kita hujung minggu ni, ha, mungkin ada tengah berehat kan, ha, ada juga mungkin dah ada dah hujung minggu ni ada kelas hafazan ke, ha, ada futsal ke kan, ha, beriadah ke. So, dalam hari kita berseronok, dalam kita happy-happy meneruskan rutin kita, jom sama kita doakan ya untuk pembebasan rakyat Palestin. Okay, yang terkini 8 rakyat Palestin termasuk 2 kanak-kanak yang terbunuh dan beberapa lagi yang cedera dalam sisi serangan udara Israel di Semenanjung Gaza awal pagi tadi. Jadi apa pun ya, insyaAllah kita berusaha sebaiknya untuk mendoakan kepada warga Palestin.

Baiklah, terima kasih banyak kepada anda. Ya, ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan Selang FM. Ramai DJ tapi anda pilih untuk bersama dengan saya. Sangat-sangat saya hargai, insyaAllah. Ada rezeki nanti saya kembali temankan anda, okey? Bila hari Rabu nanti, insyaAllah, okey? Pada pukul 6 pagi untuk yang terkini lah. Dan terima kasih banyak kepada sahabat yang menyapu juga, ya. Dari tadi soal pukul 12.30 hingga pukul ni, nyampai lagi pukul 6 petang pula. Balung akan temankan anda, okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

Okey, layan hujung minggu di Serang FM dah pun nak mula. Okay, apapun sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar kita walau di mana juga anda mendengarkan Serang FM. Bertemankan suara ini Hazman Haji Osman. Hai, selamat petang untuk anda. Terima kasih terus dia menjadikan Serang FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih Anis, selesai sudah temankan kita untuk perjalanan 6 jam awal pukul 12.30 hari sampailah ke pukul 6 petang. Segmen yang diberi nama Chill Weekend dan sekarang segmen yang diberi nama Layan Hujung Minggu pula eh. Bertemankan suara ni Hazman Haji Osman Abalun temankan anda awal pukul 6 petang ni sampailah ke pukul 12.30 malam. Menanti kejap lagi 6.15 minit petang kita ada soalan teka-teki dalam masa otak di Selangor FM. Pilihan tepat.

Kata Kak Barilah, sahabat kita dari Pandan, kena brain lah balong untuk soalan teka-teki petang ni. Masih lagi kita cari-cari jawapan ke? Dah pening, dah fikir ya. Terima kasih juga untuk Cik Wan, sahabat kita dari Kajang juga hadir menemani. Jawapan daripada Cik Ramlan, ikan kerapu kot balong ya. Cik Ramlan Kampung Bukit Hijau jawab, ikan kerapu. Macam tu juga jawapan daripada Cikgu Noli kita, ikan kerapu ke balong? Bukan jawapannya. Okay, ikan apa yang dia betina lepas tu dia jadi jantan? Jawapannya adalah ikan patin bakar. Patin perempuan, bakar lelaki. Itu jawapan ya. Sekadar suka-suka di petang minggu kan. Ikan apa yang dia betina lepas tu dia jadi jantan ya? Ikan patin bakar. Kejap lagi 6.30 minit, insyaAllah sama-sama kita ikuti rancangan Mawar. Dan jadi terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Pergan yang kedua jemaskan, beliau menulis, adapun menyesali diri terhadap dosa yang berlalu dan merasa sedih di atasnya adalah seperkara yang wajib, dan itulah yang dikatakan jiwa taubat, dan dengannya akan sempurnalah pembersihan jiwa. Pelengkap kepada taubat, kata Imam Ghazali, ialah menyesal. Ulang balik je mas kan, tiga komponen dah sebut tadi dah. Tinggalkan maksiat, berazam tak nak buat maksiat, gantikan maksiat dengan ibadah. Itu tiga komponen taubat. Tambah lagi kata Imam Ghazali ialah menyesal. Menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukan yang menyebabkan kita ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa perlu menyesal? Sebab kata Imam Ghazali, menyesal itu ialah jiwa taubat. Jiwa atau peneruh, kan? Nyawa taubat. Ha, gitu. Bermaksud jemaah sekalian, kalau orang bertaubat tapi tak menyesal, dibimbangi akan berulang balik kesilapan lama yang menjadi penyebab mereka berdosa. Sebab apa? Sebab mereka tak menyesal, tak rasa benar-benar bersalah. Menyesal ialah rasa bersalah yang bersangatan, sungguh-sungguh rasa bersalah. Itu namanya menyesal. Boleh faham jemaah sekalian? Itu. Jadi kata Imam Ghazali, itulah yang dikatakan sebagai jiwa taubat. Dan kalau ada penyesalan, maka sempurnalah pembersihan jiwa ataupun taubat yang dilakukan. Kemudian Imam Ghazali menulis, sebab dia itu, dia maknanya penyesalan, semacam pedih yang tidak boleh tidak akan berlaku sesudah berlaku pengenalan yang sebenar-benarnya daripada apa yang telah terluput daripada umur dan kesesiaannya dalam mengerjakan segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jemaah sekian, kata Imam Ghazali, penyesalan itu ialah suatu kepedihan rasa. Pedih rasa dalam jiwa yang tidak dapat dielakkan. Oleh siapa? Oleh orang yang bertaubat. Orang, maksudnya orang yang benar-benar taubat, hati dia pedih. Rasa terluka. Akan? Sebab apa? Sebab dia rasa dia ni selama ni telah pun mensia-siakan usia dia dengan perbuatan yang menyebabkan dia terluput daripada rahmat Allah. Gitu maksud dia. Jadi bila mana dia menyesal, sebenar-benar menyesal, maka tentu sekali dia akan pedih hatinya sampai tahap dia menangis, merintih depan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu maksud dia. Jadi jemaah sekalian, sampai ke peringkat itu barulah dikatakan kita telah pun melakukan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu komponen dia. Kan? Pelengkapnya. Kalau tak demikian, dibimbangi taubat kita sekadar sesuatu yang bersifat sementara. Buat sekejap, berubah sekejap, kemudian patah balik jadi lebih teruk daripada sebelumnya. Contoh aja maskan. Mungkin saya pernah cerita kot, Ratu Dangdut tanah air kita dululah, tahun 90-an. Nama tak boleh sebut. Cari sendiri maklumatlah. Dia penyanyi dangdut. Zaman popular dia, dia memang digelar sebagai Ratu Dangdut bersama dengan Raja Dangdut. Dia punya pasangan dia. Raja boleh sebut. Sebab apa raja tu baik? Rajanya ialah Iwan Syahman. Yang dah penuh hijrah, yang dah berubah. Jemaah sekian, sang ratu tadi Bila Raja Dangdut berubah, berhijrah, dia hijrah juga. Bila Iwan Syahman berhijrah, dia kahwin lain sebab dia nak berubah. Kan? Akhirnya dia berubah sungguh sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, sebab tu nak sebut tadi jemaah sekian, dalam kita bertaubat, biar benar-benar taubat. Sungguh-sungguh taubat. Nyesal sungguh-sungguh, berazam sungguh-sungguh, tak nak buat lagi perkara yang sama. Sampai bila? Sampai kita hembuskan nafas kita yang terakhir. Itu namanya taubat nasuha. Sebenar-benar taubat, minta maaf, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah muslimin dan muslimat sekian, itu yang Imam Ghazali sebut sebagai menyesal, sebagai pelengkap kepada tiga rukun ataupun tiga kewajipan dalam taubat yang kita kena sempurnakan bagi menyempurnakan ibadah taubat yang kita lakukan.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Okey, sikit lagi kemudian Imam Zahli menyambung. Jika anda mengatakan bahawa kepedihan hati itu adalah seperkara yang biasa yang tidak dapat dikira dalam kategori pilihan manusia, maka bagaimana pula boleh disifatkan atau dikatakan yang ia itu satu kewajipan? Apa maksud dia jemaah sekalian? Maksud Imam Ghazali ialah bahawasanya kepedihan hati, hati menangis sebab menyesal, itu bukan perkara yang biasa-biasa. Bukan boleh buat-buat. Ha, gitu maksudnya. Biar sungguh-sungguh. Kan? Sebab dia akan menjadikan kita ini benar-benar berubah, benar-benar bertaubat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jemaah sekalian, kalau berlaku orang taubat, nangis-nangis dan sebagainya, tetapi bukan dengan jiwa dia sebenar, bermaksud bahawa kemungkinan dia akan berubah menjadi sebagaimana asal tidak mustahil. Sebab apa? Sebab jikalau kepedihan hati dia menangis berlaku sebenar-benarnya, insya-Allah taala dia akan benar-benar berubah. Inilah yang contoh jemaah sekalian, kalau kita bawa dalam sirah, bagaimana diceritakan tentang Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, yang menyesal dengan hidupnya pada zaman jahiliyah, yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia lapangkan syahadah, masuk Islam. Syaratnya mengatakan bahawa jemaah sekalian, sesiapa yang dah melafazkan syahadah masuk Islam, dosa lama terhapus, Allah Ta'ala maafkan, maka okey, tak ada apa masalah dah. Tapi Umar jemaah sekalian, sebab levelnya level Umar, kan? Dia merintih, dia menangis, menyesal sebab umur dia banyak dihabiskan dengan perbuatan maksiat bila zaman jahiliyah. Maka Umar digelar jemaah sekalian ruhban fil lail wa fursan fil nahar. Waktu malam Umar ialah rahib, pendeta yang menangis atas sejadah merayu keampunan daripada Allah Ta'ala. Siang ni Umar jemaah sekalian fursan, apa dia? Singa yang tangkas berperang menentang musuh yang cuba merosakkan Islam. Ini Umar jemaah sekalian, dua watak. Siang nampak ganas berperang untuk Islam, malam Masya Allah Tabarakallah, dia merintih menangis depan Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Mengenangkan dosa-dosa silam yang beliau lakukan pada zaman jahiliyah. Jadi kita sebut jemaah sekalian bahawa orang yang bertaubat begitu sepatutnya keadaannya. Siang hari nampak biasa, akan kerja macam biasa, macam orang lain juga. Tapi malam ada masa duduk dekat sejadah, merintih merayu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenar-benar orang yang bertaubat, pendosa yang insaf, yang nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh buat gitu je mas kan, barulah sempurna insya-Allah Taala jalan-jalan taubat yang telah ataupun sedang dan akan kita bina. Wallahu taala wa'alam. Boleh je mas kan? Saya kata itulah, saya boleh kira sebagai perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan pengertian taubat. Mudah-mudahan ianya memberikan kepada kita suatu kefahaman yang tepat, yang sebenar tentang taubat sebagaimana yang disusun atur oleh Imam Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan memberikan ilmu kepada kita semua untuk kita amalkan sama-sama insya-Allah, dan sampaikan kepada mereka yang tiada bersama kita pada malam ini. Wallahu taala wa'alam. Wallahu taala wa'alam. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf atas bicara yang mungkin silap salahnya ada dan sebagainya, kelemahan saya. Kebaikan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qulu qali hadza. أستغفر الله العظيم لي ولكم Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 di Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.30 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.32. Manakala bagi zon 3 Pulau Kelang dan Kuala Langat 7.30 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ada tambah bunyi sikit.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, terpanggil abang Lu nak kudarakan lagu dendeng kepada Mak Over ataupun Sulaiman Yassin Kerabu Pucuk Paku ni sebab dia lau kat Terengganu. Okey, dan abang Lu percaya ramai di kalangan rakan-rakan kita yang dalam perjalanan pulang ada yang dah sampai dari Terengganu menghadiri program himpunan RXZ Members 8.0. Tengok ceritanya untuk penganjuran kali ini mendapat sambutan yang luar biasa. Okey. Peningkatan dengan rekod lebih 200,000 orang peserta yang hadir di himpunan RZ Members. Jadi kalau ikut apa yang dimaklumkan oleh penganjur, jumlah kehadiran berjaya mengatasi rekod sebelum ini 160,000 peserta yang dicatatkan pada edisi ke-7 tahun lalu. Dan pihak penganjur pada awalnya menjangkakan jumlah kehadiran akan berkurangan kira-kira 10% berikutan dengan program berlangsungnya serentak dengan Hari Pengundian Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Bagaimanapun, jangkaan itu ternyata meleset apabila sambutan yang diterima amat luar biasa dengan lebih 200,000 peminat motosikal Yamaha Rezek hadir memeriahkan program tersebut. Dan untuk tahun ini juga himpunan kali ini bukan sahaja menerima penyertaan peminat dari seluruh negara, malah turut disertai peserta dari beberapa negara jiran. Dan peserta dari luar negara juga membuktikan jenama RZ Members semakin dikenali dan berjaya menarik perhatian komuniti permotoran di peringkat antarabangsa. Jadi sepanjang berlangsungnya program tersebut, pelbagai acara juga diadakan selama 2 hari berakhir pada semalam menghimpunkan peminat motosikal berusia pelbagai aktiviti termasuklah pameran motosikal, jualan produk, cabutan bertuah, program santai, komuniti permotoran seperti juga kita maklum, walaupun setiap kali penganjuran banyak kes-kes kemalangan yang dilaporkan berlaku melibatkan para peserta. Tahun ini juga kehangatan penganjuran juga turut dicemari dengan beberapa insiden kemalangan maut membabitkan peserta konvoi di sepanjang laluan lebuh raya utama. Kalau perlu nak ulas ni memang banyaklah kejadian-kejadian kemalangan yang melibatkan peserta-peserta konvoi RZ ini. Jadi salam takziah kita ucapkan kepada ahli keluarga mereka yang terlibat dalam kejadian kemalangan sepanjang berlangsungnya himpunan RZ Members 8.0. Kata Cikgu Sharifah Nolia, ini suara Mak Over je belum betul Sulaiman Yassin. Selamat datang juga untuk Umi yang sedang sibuk kat dapur sambil juga layan Sungai FM. Terima kasih Umi dari Ampang. Yang ini pula Miasara. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah. Lama tak menyapa busy sikit kan. Moga Balun sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Dalam perjalanan ni, saya cari tempat yang sesuai. Berhenti, WhatsApp kat Balun kejap. Sahabat kita Miasara yang dalam perjalanan. Juga tengah dengarkan Selangor FM. Nak berjumpa dengan buah hati lah tu. Terima kasihlah banyak sahabat-sahabat kita. Walau di mana juga anda mendengarkan Selangor FM, Balun doakan agar anda semua dipermudahkan sebarang urusan. Selamat sampai ke destinasi. Sambil terus dengarkan Selangor FM. Pilihan tepat.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Refleksi.
1: Kita selalu kejar masa, sedangkan masa menunggu. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Dalam hidup hari ini, kita sering berkata, tak cukup masa. Masa untuk berehat, masa untuk keluarga, masa untuk diri sendiri. Kita bangun pagi dengan jam di tangan, berjalan dengan fikiran di hadapan, dan tidur dengan keletihan yang tidak sempat difahami. Seolah-olah masa sentiasa berlari dan kita sentiasa tertinggal. Namun, pernahkah kita terfikir bahawa mungkin bukan masa yang laju, tetapi kita yang terlalu tergesa? Kita makan sambil melihat skrin. Kita berbual sambil memikirkan jawapan. Kita solat sambil mengira tugas seterusnya. Tanpa sedar, kita hadir dengan tubuh, tetapi hati kita selalu di tempat lain. Sedangkan ada perkara dalam hidup yang tidak boleh dipercepatkan. Tenang tidak boleh dipaksa, faham tidak boleh disuruh, sembuh tidak boleh dikejar. Semua itu memerlukan kita untuk berhenti sekejap. Tarik nafas perlahan, biarkan detik ini benar-benar sampai kepada kita. Kadang-kadang yang membuatkan hidup terasa sempit bukan kerana kekurangan masa, tetapi kerana kita tidak memberi ruang kepada saat ini. Masa sebenarnya tidak menekan. Ia hanya bergerak seperti sepatutnya. Yang sering menekan diri ialah kita sendiri. Apabila kita mahu semuanya berlaku serentak. Sedangkan hidup tidak pernah meminta kita menjadi laju sepanjang masa. Ada saat untuk bergerak, ada saat untuk berhenti, dan kedua-duanya sama penting. Apabila kita belajar menghormati masa, kita sebenarnya sedang belajar menghormati diri sendiri. Kerana setiap detik yang kita lalui tidak akan kembali. Maka hari ini, jika terasa hidup terlalu cepat, jangan tambah kelajuan. Perlahankan hati. Biarkan masa melakukan tugasnya. Dan kita melakukan tugas kita sebagai manusia. Hidup tidak perlu sentiasa dikejar. Ada masanya, ia hanya mahu kita untuk hadir sepenuhnya. Saya, Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang kerja. Nur FM, pilihan tepat.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat jangan buat, sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tolong tak kuat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma 2026, venue acara perahu layar di Pantai Batu Laut bersedia sepenuhnya. Tourism Selangor rancang pakej sempena Formula 1. Bersama-sama saya Zana Rehazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Venue acara perahu layar

0: Ketua Pegawai Eksekutifnya Chua Yi Lim berkata, inisiatif itu bertujuan menggalakkan pelancong memanjangkan tempoh penginapan serta meningkatkan perbelanjaan di Selangor. Beliau berkata hotel berhampiran lita antarabangsa Sepang dan KLIA juga hampir penuh ditempah walaupun jualan tiket perlumbaan masih belum dibuka. Menurutnya, keadaan itu menunjukkan keyakinan tinggi terhadap impak ekonomi penganjuran kejohanan berprestij tersebut. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pusat kegiatan penduduk di dataran Taman Templar B Bandar Baru Selayang akan dinaik taraf menerusi peruntukan RM50,000 di bawah projek Kita Selangor Penyayang. Adun Taman Templar Amfar Syahri berkata, kerja baik pulih melibatkan Balai Kawasan Rukun Tertangga dan Pusat Kegiatan Persatuan Penduduk. Menurut beliau, antara kerosakan dikenal pasti ialah bumbung, struktur bangunan serta bahagian yang rosak akibat serangan anai-anai. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi baru bagi meningkatkan keselamatan serta mutu perkhidmatan kepada pengguna. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, aplikasi itu kini mempunyai hampir 15 juta pengguna daftar. Katanya, ciri baru aplikasi berkenaan dijangka diperkenalkan kepada media sekitar September ini. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 9 malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Pilihan tepat. 100.9 FM.
0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 8.42 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.45 minit malam. Manakala bagi zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.42 minit malam.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Anwar dan Elina dengan lagunya Kain Pelekat. Yes, yang tadi baru saja kita raikan adik pada Elina, siapa lagi kalau bukan Eliza yang singgah ke Konti Selangor FM untuk Biz On Air. Okey, sekarang 8:11 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Terima kasih yang teramat sangat dah makan malam. Alhamdulillah, yang masih lagi kita orang terfikir-fikir apa nak makan pada malam ni. Apa kata tanya selera anda nak makan apa? InsyaAllah selera akan jawab nanti ni. Kalau tanya balung, macam-macam ya. Okey, bagi masa untuk 8 hingga 9 malam, kita berhibur dengan lagu-lagu irama kenangan. Pastinya mesti Retromania di Selangor FM. Pilihan tepat.

Kita ada lagu dengan daripada Rosmaria, Kisah-Kisah Masa Lalu. Rosmaria ni dia berasal dari Kelantan dan dia pernah menjadi juara untuk Bintang RTM 1977. Maknanya masa tu Abang Long baru dejah satu. Dan ketika itu juga Rosmaria kita ni berusia 21 tahun. Apa pun, terima kasih, selamat malam untuk anda yang dah tahu temu janji kita untuk setiap hari Sabtu dan juga Ahad, lagu-lagu ramah kenangan 8 hingga 9 malam, mesti Retro Mania di Selangor FM.

Tan Sri P. Ramli, Gambus Jodoh, eh? Lagu ini petik dari filem Madu 3. 8.31 minit malam, okay, untuk uji bakat peringkat zon tengah dah pun selesai pencarian bintang P. Ramli. Jadi untuk maklumat anda, ya, 6 zon terlibat untuk pencarian bintang P. Ramli pada tahun ini, iaitu zon utara, zon timur, zon selatan, zon tengah, zon Sabah dan juga zon Sarawak. Jadi hanya seorang pemenang dari setiap zon akan dipilih ke peringkat kemuncak yang akan berlangsung pada 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, langsung nanti dari Arena Gemilang Ditar Putra Unimas. Jadi program yang dianjurkan oleh RTM dengan kerjasama Kerajaan Sarawak sebagai acara dui tahunan. Jadi untuk kemuncak nanti juga akan disiarkan langsung di TV2, juga di RTM Klik, juga mesti radio dan juga media sosial. Dan jangan lupa, ya, sekali lagi, kemuncaknya pada 11 Oktober 2026, untuk kemuncak bintang, pertandingan bintang P. Ramli 2026, ya. Seramai 6 orang peserta akan bersaing di peringkat akhir nanti. Jadi kita sama-sama menantikan siapakah yang bakal mewakili zon tengah.

Ramai dengan hanya segenggam setia. Hai, selamat malam juga untuk rakan-rakan kita pendengar yang berada di Kulai Johor juga sedang mendengarkan Serangan FM merusi RTM Klik. Dan sekejap lagi insyaAllah kita akan sama-sama ikuti berita musim utama 9 malam. Dan ini lagu terakhir yang belum disediakan untuk anda yang layan Retromania pada malam ini. Sebuah lagu dendangan daripada Fauziah Latif. Dengarkan Bukan Kemauan Fikiran, Serangan FM, pilihan tepat.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkes kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tuduh kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdeh sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama

0: untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Lagu ni dipetik dari filem Chaltil, filem tahun 2003 yang dilakonkan oleh Dato' Shahrukhan dan juga Rani Mukherjee. Dagaria Chalu. 9.22 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda. Terima kasih terus dia melekatkan, melekat mendengarkan Selangor FM pada malam ni. Dia bagi bahasa untuk hiburan kita 9 hingga 11 malam. Lagu-lagu terbaik Hindi dan juga Tamil. Pasti di Koli Boli di Selangor FM.

0: inisiatif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Ada penyanyi yang baru saja mengadakan konsertnya minggu lepas di Kuala Lumpur, Serai Goshal. Berduit bersama dengan Rahat Fatih Alihan, Terio. Lagu ini dipetik dari filem Sing Is King. Kalau ikut ejaannya macam disebut Teriore, tapi Terio disebutannya. 9.32 minit malam. Mungkin sedikit ketua info mengenai Rahat Fatih Alihan, dia mula dikenali di peringkat antarabangsa melalui persembahan bersama dengan legenda muzik Bollywood Nusrat Fatih Alihan. Dan beliau ni berasal daripada Punjab, Pakistan. Jadi selepas Nusrat meninggal pada 1997, Rahat kemudiannya meneruskan legasi keluarga dan muncul sebagai antara penyanyi qawwali serta sufi yang paling terkenal. Dan beliau juga mencipta nama dalam industri filem Bollywood, mesti lagu-lagu romantik dan juga balada yang juga menjadi siulan. Mungkin anda tak berapa nak perasan, tapi bila baru mainkan lagu-lagu Rahat Fatih Alihan, oh dia ni.

Dan beliau juga menang pelbagai anugerah termasuklah Lifestyle Award dan juga Best Playback Singer. Dan beliau juga pernah mengadakan jelajah di seluruh dunia untuk mengadakan konsert di Asia, Eropah, Amerika Utara dan juga Timur Tengah. Dan sedikit fakta mengenai menarik mengenai Rahat, beliau juga pernah membuat persembahan di negara kita dan mempunyai kelompok peminat ramai di negara ini. Jadi Rahat sering dianggap sebagai antara penyanyi lelaki yang berpengaruh di Asia Selatan dalam era moden, khususnya dalam genre balada romantik dan juga muzik sufi. Hai, selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Cikgu Sharifah Nolia, selamat meneruskan tugasan. Selamat malam juga untuk Zara, rakan kita yang berada di Bangsar juga hadir menemani. Juga Wawidahullah, okay. Assalamualaikum Balong, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia, Kak Zaini yang berada di Puchong juga. Wah, Udit Narayan buka tirai malam ni untuk kuli-boli ya. Terima kasih juga untuk Ibu Ros, assalamualaikum Balong. Waalaikumsalam. Waras Iki Dino, waras Alhamdulillah. Dengar koli-boli dengan Kasong FM dalam kereta anak Nur Fatihah nak balik rumah sewa kat Banting. Harapan daripada Balong agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan untuk hiburan kita bersama, pastinya di Selangor FM Radio 61, Orang Selangor.

Pagi ini dipetik dari filem Bahubali, okay? Filem yang berjaya kata orang direkodkan sebagai filem epik terbesar di India, okay? Di mana filem Bahubali ini dia ada dua, ya. Bahubali The Beginning, ya, pada tahun 2015 dan juga Bahubali 2 Conclusion pada tahun 2017. Kedua-dua filem ini diarahkan oleh SS Rajamouli, ya, antara pengarah paling berpengaruh juga dekat India, ya. Kalau kita tengok sedikit orang jalan cerita, filem Bahubali yang mengisahkan tentang Mahendra Bahubali yang membesar tanpa mengetahui asal usulnya, dan apabila dia mengetahui identiti sebenar dan juga sejarah keluarganya, dia bangkit, untuk menuntut haknya serta membalas pengkhianatan yang berlaku di kerajaan Mahishmati. Ini antara filem Tamil yang kita kalau ditayangkan di televisyen, kita nak tengok sampai ke penghujung kerana dia punya jalan cerita, memang luar biasa lah penggambarannya.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Lagi sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh SP Balasubramaniam. 9.56 minit malam. Selamat malam untuk anda di mana juga sedang mendengarkan Koli Boli bertemakan Abalung malam ni. Dan semalam juga untuk Pakcik Rashid, sahabat kita Pakcik Rashid ke Pak Rashid, yang berada di Nilai Negeri 9.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Oh, ya, yeah. Jam dari Selatan. Wah, pergi mana? Pergi Batam ke pergi mana tu? Terima kasihlah berkesempatan juga dengarkan Serang FM. Terima kasih juga untuk sahabat kita Lena dari Shah Alam. Okey, dengar lagu-lagu malam ni agak-agak boleh kebah lah ya, demam tu. Ya ke tengah demam? Allah Akbar. Okay. Yang tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh untuk semua rakan-rakan pendengar kita.

Dengan suara Lata Mengeshka dengan lagu Mary Nasimin, terbayang Hema Malini, heroin untuk filem Nasib, filem tahun 1981 yang mengisahkan tentang empat rakam karib yang memiliki sekeping tiket loteri. Jadi apabila tiket tersebut menang hadiah besar, tiga daripada mereka jadi tamak dan mengkhianati rakan keempat. Akibat fitnah itu, Nandif, watak yang muncul dalam filem tersebut, dipenjarakan. Mantiki rakannya menggunakan wang lori tersebut untuk membina sebuah hotel mewah. Jadi beberapa tahun kemudian, anak kepada Namdev ni, John Jani Janaden, yang dilakonkan oleh Amitabh Bachchan, bekerja sebagai seorang pelayan di hotel yang sebenarnya dibina hasil pengkhianatan terhadap bapanya. Jadi John membesar sebagai seorang pemuda yang baik, berani dan juga sentiasa percaya kepada keadilan. Jadi dalam masa yang sama, John Jani Janaden ni pula dia jatuh cinta pula dengan Asha yang dilakonkan oleh Hema Malini. Dan tanpa disedari, dia mula membongkar rahsia lama mengenai pengkhianatan terhadap bapanya. Dan dengan bantuan beberapa otak lain, John Jani Janaden ni bersua membersihkan nama Namdev serta menuntut keadilan daripada mereka yang bertanggungjawab. Jadi kemuncak cerita filem ni menyaksikan John berdepan dengan para penjahat dalam aksi dramatik yang akhirnya membawa kepada terbongkarnya kebenaran, dan Namdev dibebaskan daripada tuduhan manakala pengkhianat-pengkhianat itu sebut menerima balasan atas perbuatan mereka. Filem yang dilakonkan oleh Amitabh Bachchan, Hema Malini, Rishi Kapoor, Rina Roy dan juga Shatrughan Sinha, dan juga Amjad Khan dan juga Kadir Khan. Dan filem Nasib ini merupakan antara filem yang paling berjaya sekitar tahun 1981. Itu dia cerita sikitlah mengenai filem Nasib yang baru saja kita dengarkan lagunya tadi. Okey, selamat malam juga untuk aunty Kak Zai. Kak Zai yang berada di Temerloh Pahang, selamat bersiaran dan balung. Okey, semoga sihat di samping tugasan. Amin, alhamdulillah. Malam ni nak minta Abalung belanja lagu Hindi yang sedih sikit, boleh tak? Dari filem apa pun tak kisah. Okeylah, Abalung cuba.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Candi Cepat Badal Man, okey. Maksud dia bulan berlindung di sebalik awan. Lagu yang dipetik dari filem Hamdil di Cukai Sanem, filem tahun 1999 yang mengisahkan tentang cinta antara Samir yang dilakonkan oleh Salman Khan dan juga Nandini, lakonan Aishwarya Rai yang terhalang oleh keluarga, di mana Nandini kemudiannya berkahwin pula dengan Wan Rush yang dilakonkan oleh Ajay Devgan. Ajay Devgan adalah seorang suami yang mengetahui istrinya masih lagi mencintai orang lain. Namun Wan Rush sanggup membantu Nandini mencari cinta lamanya, dan dalam perjalanan itulah Nandini menyedari nilai pengorbanan, keikhlasan dan juga cinta sebenar Wan Rush. Jadi filem yang mengisahkan tentang cinta, pengorbanan, kesetiaan dan makna sebenar sebuah perkahwinan. Baiklah, untuk anda yang rindukan suara Kishore Kumar, belum belanja lagu dari filem Zamir, Tombi Calohan, dengarkan Goli Boli Selangor FM, pilihan tepat.

mengikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026, pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor. Boleh-boleh.

0: 100.9 FM. Literasi digital di Perkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambahbaik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Takbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan penjawat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Eddie Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Datuk Eddy, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar Yang Baharu, Dato' Ismail Hassim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. Berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, Polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat benda ni, saya bilang memang okay, dadah melurut dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, oh dah ada penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu kelasan yang menyuluh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Dan untuk ketua bahagian narkotika agar takkan perkandungan. Pengedar-pengedar, yang kecil tadi, dan besar kalau jumpa, lagi baik. Dan untuk ketua jabatan narkotik di IPK, yang sindiket besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188,000 tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germeno bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergu lelaki negara Arun Chia, Aaron Tai, muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah pada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital di perkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Mus dan juga Kumlan Wings dengan Biru Mata Hitamku. 11.18 minit malam. Selamat malam sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa Balung malam ni. Masih lagi terus berjaga. Okay? Terima kasih Lina yang berada di Shah Alam. Okay, terima kasih Pak Rashid yang berada di Nilai. Begitu juga dengan Ibu Rus, okay, yang masih lagi dalam perjalanan bulan terang malam ni Balung. Malam ni 19 Safar kan. Selamat juga untuk Cikgu Dewi juga hadir menemani dari Batang Kali, Samsul Azhar Zamani dan juga anda rakan-rakan kita yang lain. Kalau nak WhatsApp Abalung, bagi biasalah ya, nombor kami 019-330-4425. Jom terus lagi berhibur, pastinya lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk layan hujung minggu di jam yang terakhir. Pastinya Radio Melayu Sastang FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

Okey, selamat dalam perjalanan untuk anda rakan-rakan kita yang masih lagi mungkin dalam perjalanan ya. Dari utara, dari selatan, dari timur nak balik ke barat, nak balik ke Lembah Kelang. Ya. Hati-hati dalam perjalanan. Risau banyak kes-kes kemalangan yang membabitkan motosikal ya. Paling menyedihkan ada juga yang terlibat dalam kemalangan ya. Melibatkan pelajar-pelajar daripada Universiti Pendidikan, Universiti IPTA dan juga IPTS. Kita doakan semoga anda semua berhati-hati dan juga selamat sampai ke destinasi. Dah pun 11.35 minit malam. Esok Selangor kerja, Negeri Sembilan je yang cuti tau. Ha, jangan nak tumpas kaki pula eh. Jadi wahai rakyat Negeri Sembilan ya, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru Dato' Ismail Hassim dah pun mengumumkan esok Isnin sebagai cuti umum negeri susulan keputusan PRN yang menyaksikan kemenangan besar Barisan Nasional. Jadi Dato' Ismail Hassim yang dah pun mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan ke-9 hari pagi tadi telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir untuk mengisytiharkan cuti berkenaan. Jadi selamat bercutilah wahai rakyat Negeri Sembilan dan juga jangan bercuti bagi yang kena kerja. Wahai rakyat Negeri Selangor.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

Okey, dari Eldar Susanti dengan Yang Ku Sayang. Nampaknya dah sampai ke penghujung tugas anda, belum temankan anda mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Jadi bagi biasalah harapan daripada Abalong agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu dan juga rancangan yang kami sediakan kepada anda. Kejap lagi bagi biasa pukul 12.30 malam Selangor FM nak labuhkan tirai siaran dan temankan geng buruh hantu 12.30 malam sampailah ke pukul 6 pagi di Nasional FM. Dan insyaAllah kita jumpa di lain siaran. Assalamualaikum, selamat malam, bye.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk Easy yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Ha, itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar, stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng burhantu, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah, ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulah. Ha, itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan, tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Saya tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Express Rakyat, no? Terus layan, terus dengarkan Nasional Kimpur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ya, saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja, sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui teksi saya. Pemandu teksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, pam-pam-pam. Saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, Lebu Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan Nasional FM, bertemankan dengan Nun Alif Zain Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Kristal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip Zaid Alif. Untuk pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis, Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Ya, terlebih dahulu Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan. Jadi selamat, kata orang tu, bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Albiana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Fred, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kucing Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga turut hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, ya, GBH Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Zek Fakya, Raz Zarina juga turut hadir, Marsa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Iza KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga katanya mantap GBH, luncur terus, ha. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Moose dan juga Wings.

burning.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu, 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ha. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 minit pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib8189. Karamel Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatu Syahrul. Yo Kalang, kita ada Lina, Rosnani, Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry. Ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusran Zainal. Ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai Johor, ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, YMC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mei Sarah, Remy 78, Zaketin, ada Niza, Angah Step, Tok E Official, Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir, eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Puteri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu, kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM setiap

Badshah, oh Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ya? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang menerima STR, Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azuriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor. Wati 77, Jajah 83, Azaz Noh, Ramlan, Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad. Ahmad Jamil, Ameng, pilot darat, Pan Borneo. Fahim Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dilakar, Sim Sabri Rajman, Linda Rizkullah, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, Ros Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel, Anak Utara Channel, Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Amy Bob Parker, kita ada G410, siapa lagi? Ramai. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramlah, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona, Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu. Bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favourite lah.
Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat, takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

Persembahan kumpulan datang dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa. 5 minit je di hujung jari anda. Untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah kita JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok C, Pok Bear, Zana, KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng yang buruhan tu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga turut hadir. Bob Burger, Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian dari Pontian. Icang, Tintin Pampaban, Haziq tiba, belum mengantuk lagi. Surya juga turut hadir. Azkit, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan ramai yang dah menangis tapi bujuk hati ya. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya? Iaitu bekerja dari rumah, 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya? Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja dari rumah. Jangan risau, habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah, semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah, KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik sepilot darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Sayyidatina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai pendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai pendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya eh. Geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ila katanya salam GBH. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga eh. Selain daripada Ella, ratu rock tanah air, ini juga ratu rock tanah air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lentaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis. Semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasun Agian Berhantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sepitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je, nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun my cuaca, senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari, type je my cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun, ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, sama berniaga, berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger? Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan perniaga-perniaga se-Malaysia, perniaga kedai makan, perniaga restoran-restoran, perniaga burger, niaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Efiza dan 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tok, Cik Noma, Ros Ana, My Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suryani, ada Ilah, Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik, walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakosti, Zuzi Aziz, Muhammad Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Muhammad Zul. Azpah Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasib Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada komposernya ZNK Bin Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. Membawa kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujur kata menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu eh, saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata hari ini Isnin bang, Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues. Hari kemalasan, tidak boleh begitu. Kerana pada saya hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. JPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka kata orang tu membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan. Sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau. Banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah eh, kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba. Tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina, Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Pineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng tiba dak mangkal, Zuhaila Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Pun Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoy, Bad SB, Pamaman masuk mengadam.
Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi lagu-lagu 80-an . Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan. Tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan . Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Pariyani Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4:02 pagi di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita. Tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kg lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada aksi final, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Norais dari Papar Sabah, selamat pagi Iris, Chome, Uja, Siti Khalija, Kak Ma, Siti Fatima, Jamila, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Bas ya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasdi dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nor, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Iran Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz, Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak. Terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-angan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, menerusi lagu dari filem Dia Tu Panggil Hey, Are Re Are. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Yang kan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4.33 minit pagi. Sebenarnya Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja, bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas, bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok, kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik pada saya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa. Jangan main-main tau. Nabaina Abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su79, Yati, 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi, Abang Manis. GBH Parit Jawa, more hadir. Oh, Parit Jawa. Saya kalau teringat Parit Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parit Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, Ira Milpan, menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasrani Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

berlukis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pukul 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua, insyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Juga terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Naik 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruh hantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Dan semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari. Setia itu mahal, kata Zulaika Azurin. Yo, mahal, sangat-sangat mahal. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian lah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fiyadi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Syukurnya kita masih panjang umur, maka dengan asbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebabnya tak apa pilih tajuk ya, jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main. Mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ni nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia. Bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah tapi possible ya, yeah? InsyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur. Belum cukup bersyukurlah, to be correct. Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiyya syakur. Wa qalil, dan amat sedikit hambaku yang bersyukur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya. Doakan guru-gurunya. Check. Out of the things yang Tok Abah dah sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tok Abah masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Yeah? So, kita wajib cakap terima kasih. Wajib. Bukannya, no? Sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi, kita kena wajib berterima kasih. Yeah? Jadi, terima kasih dan tanya pada hadirin-hadirat yang Allah pilih. Yeah? Dan this is the hadis, yeah, yang tak tahu apa sebut. وَمَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ. Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season saja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari. Terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah ya. Bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat reda Allah. Satu. Keduanya, of course reda manusia. Bila Allah reda ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia, insyaAllah. Bila hablum minallah beres, hablum minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru ta'abah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan buah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang kat kita, sayang kita, respect kita, insyaAllah. Kalau kita dapat reda Allah, dapat reda manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada

0: Ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita, insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Tawabah ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic, ya? Budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Tawabah 070, yang lain semua 07. Kosong tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dan 07 sama. Sebab kosong tak ada nilai, kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Yeah? So, Tok Abah dilantik jadi ketua dajah sebab dia kata paling handsome. Yeah? So, itulah kita belajar. Kullu, everything lah, everybody. Semua, kullu means semua. Kullu, bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'inat tawabun. Sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama, dah buat pun. Ini Masjid Al-Muhsinin. Yang datang ni semua orang-orang muhsin. Semua muhsinin semua ni. Orang yang memang buat kebaikan. So, pasti kita solat taubat tiap malam. Sebab kita pendosa. Kita semua buat dosa. Dan esok mungkin kita mati. Sebab kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So, satu perubahan yang Tok Abah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni. Dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum solat taubat sampai mati. Solat taubat please, sebab kita buat dosa tiap-tiap hari dan kita mungkin mati esok. Therefore, suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong, sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan redha. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu, sebab tak tahan perangai isteri, mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak, mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please. Jangan tidur malam ni sebelum, bang, Tok Abah kata abang mungkin mati dulu. So, maafkan bang, minta maaf, lahir batin. Ya. Lalu abang nak mati, silakan. Ya. Itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham, orang perempuan? Skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap, abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk juga kan, suami tak reda. Faham ya? Tok Abah gurau tapi serius. Tobah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan, jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat keampunan suami. Sebab ramai suami, asbab sunatullah, kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ini Allah punya kuasa. Dan sebabnya ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka, ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis, sahih. So, orang lelaki termasuk Taubah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari tuan suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa. Bersyukur kita masih hidup. Berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah. Dengan manusia. Terus. Okey. Rangka bicara kita. Sikitlah ya. So, yang pertama. Ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah daripada kiri ke kanan. Nak hijrah tu ya. Daripada kiri ke kanan. Susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras. Ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okay, so kita kena berubah jadi orang baru lah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru, walaupun masih buruk. Ya, maksud buruk mean masih lama lah. Janganlah kecil hati, ya Allah, dia kata buruk je, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk-buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru, walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat dari malam ni sampai kiamat kecil, yakni meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, dikasawari dengan Teguh. Bawa kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh, berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat, rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, Tiga Suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruhantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan, zaman-zaman kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM, juga dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda, tahu. Mereka juga di RTM Negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menyediakan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling pentinglah, dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang, kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih, jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu, kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain. Padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupa-rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasihlah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan, dan juga di setiap kenderaan, dekat lori, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan, Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati, ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan.
Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insyaAllah. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah 6.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Isnin buat anda semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sedi memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi teh tarik kopi O. Edisi hari ini Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1428 Hijrah. Hari ini Awan bersama-sama dengan anda go solo hari ini. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom sama-sama kita tunaikan solat fardu subuh. Daripada kami Selangor FM.

Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Refleksi.
1: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Itu dia Hijaz baru saja berlalu dengan Dunia Yang Sepi. Membawa kita sekarang ini 6.61 menghampiri 6.62 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Puan Wang Kajang katanya nak pergi ngeteh. Awai pergi ngeteh. Selamat ngeteh lah. Okey, pada anda semua sedang buat apa tu? Dah siap-siap ke nak ke tempat kerja? Atau masih lagi bersantai di rumah? Atau sedang bersarapan? Boleh kongsi-kongsi dengan saya 019-330-4425 macam biasa. 019-330-4425. Kalau anda ada nak kongsi keadaan trafik terkini di tempat anda pun boleh juga, nombor yang sama juga 019-330-4425. Hari ini saya go solo hari ini, memandangkan hari ini bermulanya sidang DUN. Jadi APIS kami dalam untuk jam yang terakhir nanti pukul 9 suku pagi, saya dan APIS akan bersilang siaran nanti. Sementara tu teman-temanlah saya di sini ya. Nanti kita sembang-sembang santai nanti untuk jam yang kedua nanti. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda, termasuklah nak ke tempat kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Hari ini 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Siapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Selepas ini utama 7 pagi disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu kita akan sembang-sembang santai dalam Semang Tusen. Ada sesuatu yang saya nak tanya dengan anda. Mungkin saya nak minta tips dengan anda. Boleh ke? Bolehlah eh. Kak Natu sekarang melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM. Pilihan tepat. Subhan.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, Patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

petir beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala waktu malam pula dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Beralih pada laporan trafik, terdapat insiden rosak, kenderaan rosak di LDP di kilometer 16.6 arah utara di Jambatan Kabel Motorola. Lorong kini terhalang trafik

0: MPE, Salat Selatan ke Pusat Bandar, Persimpangan Ikat Mas ke Jalan Istana, juga Pandan Makmur ke PGRM. Sila berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

tepat 7.23 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah memasuk jam yang kedua Teh Tarik Kopi O, dan saya Awan akan terus temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Terima kasih kepada anda semua yang kekal melekat bersama-sama kami, terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Dan dengarkan kami menerusi satu-satunya frekuensi radio terrestrial kami, 100.9 MHz. Terima kasih. Dan dengarkan kami menerusi radio dalam talian rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih. Dan saya rajin sikit hari ini, saya bersiaran secara langsung di TikTok Live. Terima kasih. Tuan Wang Kajang, terima kasih sudi hadir juga di TikTok Live. Juga ada kiriman WhatsApp katanya, nasi lemak sambal kerang telur mata Nescafe Tarik. Wow, sedap kan? Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang sudi sharing, kongsi-kongsi sarapan ngeteh pagi ni. Anda yang senang bersarapan juga, selamat menjamu selera. Yang senang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi, termasuklah anda yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Dan jika anda tersangkut dalam kesesakan, bawa bersabar dan bertenang, okay? Moga dipermudahkan segala perjalanan, selamat sampai ke destinasi, amin. Jangan marah-marah, bawa bersabar, tenang, okey? Nak marah-marah buat apa? Hidup kita ni bukanlah memana. Penat tau marah-marah ni. Marah bukan penyelesai masalah kita. So, delete lah. Benda boleh gaduh, buat apa bincang? Salah terbalik. Benda boleh bincang, buat apa gaduh, betul? Okey, selepas ini macam biasa, jam yang kedua kita ada sembang tu. Saya ada benda nak tanya dengan anda. Orang kata nak minta tips dengan anda. Tapi sebelum tu saya nak kongsi dengan anda sedikit info semasa mengenai bomba selamatkan 4 mangsa terperangkap kepala air. Okey, anggota bomba selamatkan 4 individu yang terperangkap akibat kejadian kepala air ketika beriada di kampung orang asli Pertak, Kuala Kubu Baru semalam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ashro Rizal Asbar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4:19 petang semalam. Dan pasukan 4 anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kubu Baru dikejarkan ke lokasi untuk menjalankan operasi menyelamat. Dan operasi itu turut dibantu 5 anggota pasukan bomba sukarela PBS Batang Kali. Laporan awal memaklumkan seorang lelaki dewasa terperangkap ketika lakukan aktiviti mandi-manda di kawasan air terjun sebelum anggota bomba menjalankan kerja-kerja menyelamat. Bagaimanapun, beliau berkata dalam satu kenyataan, maklumat terkini mendapati jumlah sebenar mangsa yang terbabit ialah 4 orang yang terperangkap di 2 lokasi berasingan. Katanya anggota bomba bersama-sama anggota PBS gunakan teknik river crossing dengan

Chief Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okay, itu dia Backstreet Boys. Baru saja berlalu dengan Incomplete. Membawa kita sekarang ini menghampiri 7.36 minit pagi. Macam yang dijanjikan, jam yang kedua kini kita ada
1: Sembang to Set.
0: Okey, untuk Sembang to Set, macam saya kongsi dengan anda tadi, saya nak minta tips lah nak tanya anda. Bukan apa, walaupun hari ni hari Isnin, tapi kadang-kadang kita ni sebenarnya kita tersenyum dapat di depan semua orang, tapi hakikatnya hati kita ni sedang menanggung 1001 rasa. Ada hari yang buatkan kita jadi kuat, ada hari yang buatkan kita hampir putus asa, kecewa, sedih, susah hati. Dan semua perasaan ni sebenarnya sebahagian daripada perjalanan hidup yang pernah kita semua lalui. Namun di sebalik setiap air mata, pasti ada cara yang boleh membuatkan kita untuk bangkit semula. Mungkin dengan doa yang tak pernah putus, pelukan dan sokongan insan tersayang, perbualan dengan sahabat baik kita, atau sekadar beri ruang untuk diri sendiri bernafas dan juga untuk terima kenyataan. Jadi di pagi Isnin yang indah ini, jangan nak mandi blue sangat. Jadi nak tanyalah dengan anda, apabila hati anda dilanda kecewa, hati anda rasa susah hati, hati anda rasa sedih, apa sebenarnya yang anda lakukan untuk anda kembali kuat? Alali apa awan, kenapalah hari Isnin buat topik macam ni? Jangan macam tu. Siapa tahu antara kita mungkin ada yang sedang kecewa. Siapa tahu ada antara kita yang sedang susah hati, yang sedang sedih, yang sedang diuji. Tapi kita tak tahu sebab dia sentiasa senyum, sentiasa ketawa, sentiasa menghiburkan kita. Dalam hati siapa tahu kan? Jadi nak tanya dengan anda, bila anda kecewa, bila anda sedih, apa yang anda lakukan untuk bangkit kembali? Apa yang anda buat untuk kuatkan hati anda kembali? Bila anda diuji, apa yang anda buat? Mari kongsi dengan saya. 019-330-4425. Boleh hantarkan kiriman di WhatsApp macam biasa, 019-330-4425. Nak hubungi konti, nak sembang dengan saya pun boleh. Ada dua talian, boleh pilih satu antara dua. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Sudikanlah kongsi dengan saya, sebab saya pun tak tahu juga sebenarnya apa yang anda buat bila anda kecewa, apa yang anda buat bila anda diuji. Siapa tahu mungkin ambil perkongsian anda boleh bagi semangat ataupun inspirasi kepada mereka yang sedang diuji. Siapa tahu? Betul tak? Jom kongsi dengan saya apa yang anda lakukan ketika anda kecewa. Ketika anda sedih, apa yang anda buat untuk naikkan balik semangat anda, untuk gembirakan balik hati anda. Kongsi dengan saya dalam Sembang Tusen. Tarik Kopi O Selangor FM.

Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Curve ke Putra Heights, USJ ke CV, juga setia Eco Glades ke Putrajaya. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia Shima baru saja berlalu dengan luka dilukai gitulah eh. Bila dah terluka tu jadinya biarlah waktu yang merawat segalanya begitulah bila kita dah diuji kan. Kadang-kadang kita tak kacau orang tapi orang kacau kita. Jadi macam sakitnya duitu di sini. Betul tak? Okey, masih lagi dalam
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, Teh Tarik Kopi O dan kita masih lagi dalam
1: Sembang tu set.
0: Kenapa Awan buka topik sedih hari ni, hari Isnin? Biasalah bila hati diuji tu, kadang-kadang kita nak tanyalah pendapat anda kan. Macam mana, apa yang anda buat bila hati anda diuji, bila anda dilanda kecewa, bila anda susah hati. Nak juga tahu kan. Mungkin ada dalam kalangan kita yang mana tahu, kita luar kita nampak dia happy, luar nampak dia senyum, luar nampak dia ketawa. Dalam hati tu mana tahu. Kita tak tahu apa yang terpendam dalam hati. Okey, kita terima panggil. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Gigi Awan. Selamat pagi.
0: Saya rasa macam dah lama tak dengar suara ni.
2: Itulah tu.
0: Tam, apa khabar?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lama betul. Rasa sebulan lebih, nak dekat dua bulan tak dengar suara awak.
2: Itulah tu, kan.
0: Okey, Tam, apa cerita Tam?
2: Saya akan buat macam ni tau. Kadang-kadang apabila kita berduka kan, kita nak rawat kekecewaan kita tu kan. Macam saya perlukan seorang kawan.
0: Okey.
2: Dan walaupun tak kisahlah kan, walaupun masalah kita tu selesai ataupun tak, dia dapat jadi pendengar yang baik untuk kita. Dan dia jadi pelanggan, orang kata perunding yang baik untuk kita. Kalau dia tak perunding 100% selesai pun, dia akan bagi pendapat dia. Tak adalah macam contoh Awan, saya rasa hari ni saya gini lah. Dah lah gitu-gitu. Yelah kan. Boleh, apa pendapat DJ Awan kalau gini. Betul lah tu. Gitu pun susah juga tu. Jadi kita perlu kawan untuk kita berkongsi. Macam tu, DJ Awan, saya rasa orang perang ni, Tam mesti kena buat gini. Pendapat saya kena buat gini. Walaupun benda tu betul, jadi ataupun tak, itu soal kedua ketiga.
0: Okey.
2: Itu cara kita merawat kekecewaan kita. Ataupun kita perlukan kawan untuk kita ketawa.
0: Okey.
2: Kalau kata kawan tu pun sendiri pun tak dapat membantu. Tak boleh juga. Macam contoh kita dengan Selangor FM, dengan DJ Awan, dengan DJ semua kan. Walaupun sebenarnya korang di dalam, siapa tahu. Tapi korang tetap ketawa, di situ kita boleh rawat diri kita juga. Kalau macam kita nak cerita, okey, dari sudut pandangan zikir, ambil wuduk, baca Quran, itu memang dah terbukti.
0: Betul.
2: Tapi benda tu dah agak, orang kata, agak klise tau. Jawapan macam terlampau, jawapan selamat. Kita sebetulnya cari cara macam mana, selain daripada cara itu, apa yang kita boleh buat. Itu pandangan saya.
0: Dia bukan klise, tapi selain daripada cara spiritual, jadi mungkin ada alternatif lain lagi kita boleh buat untuk ingkong kata hiburkan diri kita kan. At least kan, korang kata bangkit sikit jadilah kan.
2: Betul.
0: Tak adalah dibelenggu kekecewaan tu.
2: Betul, sebab kadang-kadang kita ambil wuduk. Orang kata kalau kita tengah marah, kita kena duduk ataupun baring, ataupun ambil wuduk, istighfar. Dia benda tu perlukan masa. Bukan kita bila kita buat terus jadi. Kalau kita ambil cara lain, alternatif lain, sebab sekejap lagi kita nak masuk kerja, macam DJ Awan nak masuk kerja. Bila DJ Awan buat benda tu, bila tak juga selesai, macam mana DJ Awan nak handle untuk DJ Awan nak masuk kerja sekejap lagi? Itu perlunya kawan. Itu kalau saya.
0: Okay.
2: Kawan ataupun pasangan kita ke, ataupun keluarga kita ke, yang boleh menghiburkan kita ataupun yang boleh mendengar masalah kita.
0: Maknanya tak rasa bersendirian tu molek lah eh.
2: Betul. Kita bersendirian ni pada saya lagi akan, untuk diri saya lah. Mungkin pandangan lain-lain, mungkin dia lain lagi. Macam untuk diri saya, bersendirian ni akan lebih menambahkan masalah.
0: Okey.
2: Untuk saya, Ya Allah tolonglah, lagi kita serabut. Walaupun doa tu Allah akan bagi.
0: Betul.
2: Allah akan tunaikan juga permintaan kita. Tapi dia lebih tahu bila masa dia nak bagi. Jadi bila kita dihantui dengan dua keadaan, dalam kita berdoa, kita pun dihantui dengan gangguan-gangguan diri kita juga, emosi kita juga.
0: Betul.
2: Sebab tu saya kata saya tak boleh bersendirian.
0: Baik.
2: Ha, gitu.
0: Okey, okey, baik, baik. Terima kasih banyak Tam untuk perkongsian. Moga semuanya baik-baik belaka untuk Tam dan sekeluarga eh.
2: InsyaAllah. Macam tu juga untuk DJ Awan.
0: Amin ya Allah. Itulah jujur saya cakap, saya tengah diuji. Itu yang buat topik ni.
2: Faham.
0: Okey, terima kasih banyak Tam.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Itu dia perkongsian daripada Tam. Okey, Tam kata dia tak boleh bersendirian. Dia kena ada kawan, dia kena ada pasangan. Macam Tam dia ada pasangan. Kalau yang tak ada pasangan macam mana? Okey, komen berikutnya di TikTok Live. Kak Ina dari Taman Ari Indah katanya, Kak Ina sibukkan diri sampai tak ada masa nak duduk termenung. Pergi jalan-jalan kat mall, keluar dengan kawan-kawan, lupa set masalah. Terima kasih banyak Kak Ina dari Taman Ari Indah, Pulau Pinang. Kata Kak Ina lagi, menangis sepuas-puasnya sampai hilang rasa beban di dada. Yang penting jangan duduk sorang-sorang. Terima kasih banyak Kak Ina. Ada komen daripada Dr. Usri juga. Kita baca kejap lagi lah eh. Jam yang kedua. Jam yang kedua sembah. Jam yang ketiga sembah teh tarik kopi O. Saya nak kongsi dengan anda komen daripada Dr. Usri Nori. Saya suka komen dia. Okay, sekejap lagi. Selepas ini kita doa-doha dan juga info trafik. Dan selepas itu saya kongsi dengan anda komen-komen daripada anda juga. Juga daripada komen daripada Dr. Usri Nori juga. Kalau anda nak komen juga boleh. Hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Atau macam Tam tadi boleh hubungi saya di konti 0322873203 atau 0322873204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh komen berkomen di situ. Komenlah eh, saya tunggu. Kamu dekat bersama-sama kami Selangor FM.